0: Salam Jomblo Perak buat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Patik Mega Susila Binti Sono daripada Kuala Selangor, ingin merakamkan ucapan tahniah dan sembah takzim kepada tuanku. 25 tahun pemerintahan tuanku bagi saya bukan sekadar satu angka, tetapi satu perjalanan yang penuh dengan jasa dan bakti kepada negeri Selangor. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus menaungi rakyat. Terima kasih tuanku kerana menjadi payung kepada kami semua. Daulat tuanku.
1: Selangor FM, pilihan teman. Merafak kasih.
2: Majoriti dalam artifak yang kita peragakan di Galeri Diraja merupakan koleksi peribadi. Tuanku Sultan Selangor, almarhum Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni, dia pun seorang yang suka mengumpul barang-barang yang mana ada keunikan, tuanku almarhum akan membeli atau menyimpan. So, Galeri Diraja kombinasi itulah, barang-barang koleksi peribadi. Kebanyakannya dalam koleksi Galeri Diraja sekarang, barang-barang milik peribadi Sultan Sharafuddin Irshah cuma lebih kurang 5% sahaja. Selebihnya semua barang-barang yang diwarisi oleh Sultan Sharafuddin Irshah, dan juga majoriti yang diperagakan barang-barang milik almarhum Paduka Ayahanda Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Barang-barang Sultan Sharafuddin Irshah masih lagi berada di ditempatkan di istana-istana milik tuanku. Barang-barang tuanku Sultan Sharafuddin Irshah yang ditempatkan di Galeri Diraja cuma koleksi-koleksi artifak daripada orang asli. Archer-archer yang dihasilkan oleh kumpulan Mahmeri, orang asli Mahmeri. Itu yang tuanku minat. Archer ataupun patung, ukiran hasil daripada orang Mahmeri ni, tuanku suka simpan. Dia mempunyai koleksi khas hasil kerja orang Mahmeri ni. Bukannya di Galeri Diraja saya diletakkan sebahagian, di istana-istana lain pun masih terdapat koleksi-koleksi tersebut. So he has a very big collection of Mahmeri punya kerja tangan di Galeri Diraja dan juga di istana-istana. Barang-barang lain yang tuanku minat, sebenarnya tuanku ni lebih kepada, tuanku ni suka membaca sebenarnya. Sultan Sharafuddin Edisha, dia, kalau plain word-nya kami suka kata tuanku ni bookworm, memang minat membaca. Dia salah seorang yang mempunyai koleksi buku-buku yang terbanyak lah. Bukan buku-buku banyak, rare books juga. Tuanku memiliki banyak koleksi buku yang rare books, juga manuskrip-manuskrip lama. Juga tuanku menyimpan, ada yang tuanku go out abroad di luar negara mengambil atau membeli semula manuskrip-manuskrip yang dibawa keluar oleh penjajah-penjajah waktu itu. Tuanku pergi dan membeli semula dan bawa balik ke tanah air. Tapi disimpan oleh tuanku sendirilah. So this manuscript, this books, semua ni tuanku ada tempatnya. Sebab Galeri Diraja dah tak muat, tuanku ada projek keduanya, which is di Perpustakaan Raja Tun Udang. Di situ tuanku menyimpan kebanyakan daripada buku-buku rare tuanku tu, buku-buku yang siapa pun tak ada, tuanku ada. Dan juga manuscript-manuscript yang tuanku sendiri dapatkan daripada luar negara, disimpan di istana-istana, dan juga ada yang akan ditempatkan di Perpustakaan Raja Tun Uda ni. Tuanku Sultan Sharafuddin Irshah ni, dia akan ada library peribadi. Dalam pejabat tuanku pun akan ada section untuk library. Tapi tuanku bersemayam sebagai lama di Istana Mestika, sebab dia sebagai raja muda di waktu tu. So dia bersemayam lama di Istana Mestika. Di situ lagi banyak library peribadi tuanku. Tapi library peribadi tuanku ni sebenarnya melimpah dengan buku. memang ada rak-rak buku je, tapi kerana tuanku ni an avid reader, tak muat dah. Jika kita ke istana pun, buku-buku pun ditempatkan in stacks. Sebab terlalu banyak koleksi buku tuanku tu. Selain pada buku, tuanku minat barang-barang yang rare, barang-barang yang apa, yang yang tak biasa orang ada. He also collecting maps. Dia suka peta-peta lama. Any peta lama di dunia dan juga tanah Melayu, he has that collection. Begitu juga keris-keris throughout the region Nusantara. Tuanku has one of the best keris collections. Sampai to one point tu, pernah Islamic Art Museum buat satu exhibition khas showcasing ya tuanku punya part of collection of keris-keris ni. Pernah dibuat, tapi tuanku ni dia memilih jugalah tempat-tempat yang boleh untuk di showcase barang-barang koleksi seperti yang saya mention tu.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Baik, terus dengan laporan trafik di Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga di E7 arah utara, kenderaan bergerak perlahan di Bandar Tun Hussein Un ke Taman Connaught. Manakala di Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya arah utara, UPM ke KTM Serdang Sapura ke Plaza Tol Mines Utara, Sungai Besi ke Kuchai dan Salak Selatan ke Istana Link arah barat.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatih Adam Kushairi bin Fauzi dari Shah Alam mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat tuanku sempena jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Bagi Fatih sebagai rakyat Selangor, tuanku bukan sekadar seorang pemerintah tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan kebanggaan negeri Selangor. Fatih sangat menghargai segala jasa dan keprihatinan tuanku selama ini. Semoga tuanku terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan Fatih, Selangor akan terus maju, aman dan makmur di bawah naungan tuanku. Selamat jubli Perak, tuanku. Daulat tuanku.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali dalam jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Ain. Di mana Awan bercuti untuk khususnya. Hari ini Ain lah temankan kita. Okey, selalunya setiap hari Selasa, kita akan bawakan untuk pendengar semua Semangat Pagi.
4: Yeah.
3: Yang akan bermula 9.15 minit pagi.
4: Mm-hmm.
3: Tapi hari ini sebab Ain kan?
4: Memang dah 9.
3: Bukan. Baru 8.20. Tapi kita anjakkan.
4: Kita kedepankan
3: Semangat Pagi ni.
4: Sebabkan
3: kita hari ini semangat. Dan Datuk Budiman pun dah ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk.
5: Assalamualaikum.
3: Apa khabar?
4: Yeah. Alhamdulillah.
3: Datuk, macam mana? Apa khabar? Sihat?
5: Sihat.
3: Proses check-in di KLIA 2 macam mana, okey ke?
5: Okey, alhamdulillah. Semua sudah selesai.
3: Okey.
5: Tinggal menunggu penerbangan saja. Saya dalam rangka lawatan beberapa aktiviti buku. Terutama ada pesta buku antarabangsa yang akan berlangsung di Indonesia. Bermula daripada besok sehingga hari Sabtu. InsyaAllah beberapa aktiviti perbukuan yang saya ikuti di sana lah.
4: Sebab kalau kita ikutkan
5: pandangan dan pengalaman kita.
4: Sebab kalau kita ikutkan bila kita nak lebih memahami buku ni kan, Hafiz dan juga Datuk, kita kena ikut berjalan sekali sebenarnya.
3: Pergi ke Indonesia sekali.
5: Itu pun saya setuju. Jadi kita bolehlah membeli tiket secara solo.
3: Secara solo yang macam tak sedap nak dengar tu.
4: Baik
3: Dato'.
4: Untuk pagi ni.
3: Hari ni kita masih lagi membincangkan buku Robert T. Kiyosaki, buku bertajuk Increase Your Financial IQ. Dan kita dah membincangkan 5 rukun utama, macam mana untuk dapatkan lebih banyak wang, lindung wang, belanjakan pendapatan kita, leverage kewangan dan memperbaiki pengetahuan berkenaan dengan wang. Jadi minggu lepas kita dah kongsikan 3, minggu ini berbaki 2 lagi dalam 5 rukun utama dan bakinya minggu ini.
5: Okey, sebab itu dalam sebelum tu kita nak buat secara pencerahan terlebih dahulu. Kerana ada yang bertanya, Datuk Budi, you ada background ke dalam bidang atau belakang dalam bidang kesihatan kewangan ini? Dia sejujurnya kita tidak dapat pendidikan secara formal. Cuma saya merupakan graduan daripada UKM, Fakulti Pengurusan Perniagaan. Jadi adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan kewangan itu yang kita telusuri ketika kita berada di universiti. Cuma pada dalam kita Semangat Pagi ini, kita lebih kepada berfungsi maklumat. Tetapi yang lebih penting adalah soal pengalaman. Untuk mereka yang sudah berusia lebih daripada paruh abad ini, jadi pengalaman-pengalaman kita melihat dunia, melihat apa yang berlaku di persekitaran, kan, ternyata itu memberi dorongan kepada kita untuk memberikan pandangan pada sudut kacamata kita. Sebab itu, apabila Kiyosaki memperkenalkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan leverage ataupun memanfaat ataupun menggandakan kewangan yang kita ada ini, pada saya dia memberikan suatu penerangan-penerangan yang sangat mudah. Ya. katakanlah sebagai contohnya, dalam bahasa yang paling mudah ialah, katakanlah kita memberi sebuah apartmen dalam sekitar harga RM150,000 ataupun RM200,000 dan rumah itu kita sewakan. Okey? Jadi bagaimanakah kita untuk mendapat pendapatan, kewangan yang lebih daripada rumah yang kita sewakan itu? Jadi apa contohnya? Dalam bahasa yang paling mudah, contohnya ialah nombor satu, katakanlah kita nak ada penyewa baru. Jadi rumah tersebut bolehlah untuk kita catkan dia. Satu. Kan, kalau dulu warna apa? Biru, hijau, merah, kita cat bagi warna yang trend mengikut keperluan sekarang. Yeah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, katakanlah rumah tersebut, pada saya, kita boleh berikan perkhidmatan tambahan. Apa dia? Kita tambah dengan hawa dingin. Nampak ya? Dan yang ketiga, kita letakkan dengan CCTV tambahan. Jadi kepada penyewa yang baru masuk ke dalam rumah tersebut, jadi tiga perkara yang kita tambahkan ini secara jujurnya mungkin boleh menambah sewa berbanding dengan rumah-rumah yang ada di sebelah lain. Nampak ya? Itu apa yang disebut sebagai bagaimana kita membuat kendaan kepada aset yang sedia ada. Tetapi perlu juga diingat, kalau kawasan tersebut bukan kawasan yang tidak apa, yang tidak bumi daripada penyewaan, bukan tempat. Sebab kita juga ada pengalaman bahawa kita dengar satu tempat tu contoh ada pembangunan baru. Kan? Tiba-tiba kita beli kawasan tu, mungkin kita beli rumah untuk kita sewakan rumah tersebut. Tiba-tiba kemudian berlaku perubahan polisi. Kawasan tersebut tidak jadi untuk dibangunkan. Dibangunkan pula di tempat lain. Jadi maknanya itu juga merupakan suatu perkara yang yang perlu dikisahkan lah. Maknanya dalam buku Robert Kiyosaki ni dia kata, leverage menggandakan keuangan itu adalah merupakan sesuatu perkara yang yang sangat penting. Jadi dia pergi kepada, bergantung pula kepada apa yang berlaku kepada nombor seterusnya. Setelah kita dapat leverage, kita pergi keuangan. Dan kemudian nombor 6 dalam bentuk kami ialah disebutkan tentang bagaimana kita menambahkan pengetahuan kita dalam sebagai keuangan. Beberapa perkara disebut. Yang pertama sekali ialah nombor 1, kita mempunyai banyak wang bukan kerana wang kita yang banyak, tetapi kerana kita mempunyai maklumat yang betul terhadap keuangan kita. Pokoknya sudah berlaku terlalu banyak episod soal ganda wang anda, supram, kan? Kemudian soal memberikan investment kepada kepada pelaburan yang pelik-pelik. Kan? Sebab itu saya selalu menyebut aturan mudah, pengalaman, berdasarkan pengalaman. Katakanlah kita ada yang paling mudah untuk kita dalam Malaysia ini, kita ada ASB. ASB, tanpa kita berbuat apa-apa, kita meletakkan sebahagian daripada wang kita dan akhirnya wang itu dilaburkan di tempat lain atau pada perkara-perkara yang memberi keuntungan, dan dia memberi akhirnya kewangan kepada kita. Sekitar berapa persen? Sekitar 5%. Kan? Jadi aturan kita yang selalu kita sebut ialah, kalau kita di ASB itu memberikan aturan sebanyak 5% tanpa kita berbuat apa-apa, itu pelaburan yang dijamin oleh sebuah institusi kerajaan. Kan? Jadi bayangkan kalau dia tidak dijamin oleh sesiapa, bagaimana dia boleh memberi nilai

0: tuan mungkin dia memberi pulangan kewangan yang baik. Tetapi adakah ianya dilindungi? Bagaimana kalau kebiasaannya dia akan tertipu?
1: Yalah, sebab dia tak tahu kan, mengikut je.
0: Ya, kerana dia tidak ada maklumat yang betul. Dan siapakah mereka yang mempengaruhi? Kalau dulu dia dengar daripada jiran, sekarang ini kerana adanya media sosial,
1: betul,
0: dia dipengaruhi oleh influencer-influencer ataupun pengaruh yang berada di sekeliling kita. Dan pempengaruh ini, apabila dia berkempen terhadap pelaburan-pelaburan yang tidak sah ini, katakanlah pelaburan itu ditipu, dia tidak punya tanggungjawab sosial untuk bertanggungjawab terhadap pelaburan tersebut. Jadi, bayangkanlah dalam keadaan ini, wang pula ada seminimal mungkin, dan kita tengok keadaan yang lebih kritikal lagi apabila ada orang yang meminjam daripada institusi kewangan hanya kerana semata-mata untuk melampau dalam satu skim yang tidak pernah wujud, yang kalau wujud pun dia hanyalah kamuflaj kepada suatu skim yang penipuan. Dan kalau kita terdengar, ingat lagi macam mana ada sebahagian besar patutnya duit ETF kan, yang patut ada kumpulan wang simpanan pekerja, patutnya jadi suatu pegangan, satu simpanan untuk di hari itu, akhirnya akibat daripada kerana tidak punya maklumat yang betul, jadi akhirnya orang itu mendapat kerugian. Jadi sebab itu kalau kita tengok gitu, ya, dalam keadaan ini, kalau kita tengok Robert Kiyosaki dalam bukunya ini memberikan beberapa rukun yang boleh diikuti. Yang pertama, dia sebut macam mana untuk menambah kewangan. Kita dah detailkan benda ni. Yang kedua, bagaimana kita nak pastikan kewangan itu ada bajetnya. Yang ketiga, bagaimana kita nak leverage. Dan hari ini yang kelima, kita berkongsi pandangan tentang bagaimana kita nak menambah maklumat berkaitan dengan kewangan yang kita ada. Harap-harap ya, mereka yang dengar kita semangat pagi ini dapat manfaat, dan kita rasa sangat tidak selesa, sangat iba apabila kita melihat ramai sangat orang yang akibat daripada maklumat yang tidak betul, akhirnya skim penipuan itu menyebabkan kerugian kepada mereka. Jadi lagu apa kita panggil?
1: Hari ini saya nak belanja. Datuk yang berada di Kelai A2 sekarang ini sedang menantikan penerbangan ke Indonesia dengan lagu Akira Kushida. Lagu yang kalau kita dengar je, dia mengingatkan kisah satu, orang cakap pahlawan satu ketika dulu, iaitu Space Cop Gaban. Selepas ini kita akan kembali dalam Semangat Pagi.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Baik, kita kembali semula bersama dengan kami berdua dan anda sekarang ini dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, kami berada di Konti Selangor FM dan sekarang ini kita bertemu di Tetuang Udara bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi. Semangat pagi kita akan percepatkan dalam jam ini sebabnya Datuk sebentar nanti akan fly, akan terbang ke tanah seberang iaitu ke Indonesia. Dekat mana, Datuk?
3: Okey, kita ada beberapa kesempatan. Tapi pesta buku antara bangsa akan dibuat di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta. Ya. Okey. Tadi ada yang pelik, Datuk nak pergi Indonesia. Saya tanya, kenapa lagu Akira Kushida lagu Jepun? Sebab ini kita kongsikan ni tentang sebuah karya dari orang Jepun, Robert T. Kiyosaki. Sebab tu lagu Jepun.
4: Okey, faham.
3: Dia belakang orang Jepun tapi dia warga Amerika Syarikat.
1: Faham? Baik, Datuk. Kita nak dengarkan rumusan Datuk selepas Datuk dah selesai kongsikan 5 rukun utama. Macam mana untuk dapatkan lebih banyak wang, untuk lindung kita punya kewangan tu, bijak belanjakan kewangan, leverage tadi Datuk dah kongsikan daripada rumah biasa kita upgrade, ada aircon, ada CCTV, jadi rumah tu harganya akan meningkat sedikit, dan macam mana kita nak memperbaiki, menambah pengetahuan berkenaan dengan kewangan.
4: Maksudnya Datuk kat sini, dia bukannya sekadar kalau kita nak naikkan sewa tu, orang kata dah bertahun dah nak macam orang jiran sebelah dah naik harga, takkan kita kan, maksudnya kita kena ada sesuatu juga ya untuk kita buat satu keputusan tu.
3: Itu yang disebut bagaimana kita leverage dalam kewangan kita.
1: Baik.
3: Tetapi dalam buku Robert Kiyosaki ni, dia telah meletakkan rumusan utama. Apabila saya baca buku ini, yang pertama sekali dia kata, boleh tak kita dapat duit setiap bulan itu kita bayar kepada diri kita terlebih dahulu. Maksud diri kita terlebih dahulu itu ialah kita asingkan dulu untuk tujuan pelaburan. Kita asingkan dulu untuk tujuan darurat dan juga kecemasan. Dan selepas itu barulah kita gunakan sebahagiannya untuk tujuan peningkatan cara hidup atau kita nak bermewah-mewahan. Tetapi perkara yang penting disebut oleh Kiyosaki ialah bayar kepada diri sendiri dahulu. Dapat ya? Itu yang paling penting. Yang kedua, Robert Kiyosaki sebut, keperluan yang paling penting ialah belilah aset, jangan beli liability. Dalam dua minggu yang lepas, kita telah bincang dengan panjang lebar tentang aset dan juga liability.
1: Betul?
3: Walaupun pandangan aset dan liability ini bukanlah seperti yang diajar di kelas-kelas perakaunan, tetapi dia memberikan suatu gambaran yang jelas. Sebagai contohnya, katakanlah kita rumah yang kita tinggal ini, mengikut pandangan ramai orang, itu adalah merupakan aset. Betul tak? Hello?
1: Ya, betul. Betul.
3: Tetapi sebenarnya dia adalah liability. Kenapa? Kebocoran rumah tersebut, kemudian katakanlah maintenance rumah tersebut, katakanlah rumah tersebut kita bayar bil, jadi sepatutnya dia tidak menjadi aset. Tetapi dia menjadi liability kepada kita. Bagaimanakah ketikanya dia menjadi aset rumah kita itu? Kalau kita jadikan rumah tersebut rumah sewa. Sebagai contoh, katakanlah ada orang yang memiliki kegemaran punya banyak kereta. Dan mereka sangka itu menjadi aset. Aset kita lah, kereta kita. Tetapi kalau kita masih lagi membayar duit bulanan dan kereta itu tidak bertujuan untuk mendatangkan wang, bermakna kereta itu juga merupakan suatu liability. Bagaimanakah kereta itu boleh digunakan untuk mendatangkan wang? Dalam bahasa mudah, katakanlah kita sewakan. Kebetulan kawasan kita ini mungkin kawasan yang berdekatan dengan IPTA, IPTS. Mungkin setiap minggu mereka perlukan kereta untuk tujuan program, aktiviti dan sebagainya. Itu kereta itu boleh menjadi suatu aset. Mana-mana perkara yang mendatangkan wang, itu merupakan suatu aset. Dapat ya?
1: Mm-mm.
3: Itu yang kedua. Dan yang ketiga, disebutkan perkara yang paling penting sekali ialah ada banyak pelan-pelan rancangan untuk mencipta kekayaan yang mudah.
1: Mm-hmm.
3: Okey? Setelah kita membayar untuk diri kita sendiri, kita juga boleh gunakan untuk membina aset-aset yang mendatangkan wang.
1: Mm-hmm.
3: Okey. Katakanlah tiba-tiba ada handphone yang berjenama keluar di pasaran.
1: Mm-hmm.
3: Okey. Katakanlah kita beli. Okay. Dia jadi aset atau jadi liability?
4: Liability.
1: Telefon kan, iPhone.
3: Jadi liability. Dia menjadi liability kalau sekiranya handphone tersebut tidak digunakan untuk mencipta kewangan. Tetapi kalau handphone tersebut digunakan untuk kita cari data,
1: guna kamera dia
3: baik, dan kemudian kita buat live dengan handphone tersebut, akhirnya dengan live tersebut akan mendatangkan sumber kewangan kepada kita, maknanya handphone yang kita beli itu bukannya menjadi liability tetapi menjadi
1: aset.
3: Dapat bila? Jadi buku ini memberikan fundamental-fundamental yang sangat mudah dalam kehidupan. Sebab itu pada saya, walaupun buku ini semenjak tahun 90-an lagi kita baca, tetapi konsep dan prinsipnya sangat relevan sehingga ke hari ini. Okey, saya nak pergi dua yang terakhir.
1: Okey.
3: Dah dipanggil lah.
1: Okey. Kita habiskan.
3: Okey. Nanti kita habiskan . Seterusnya ialah kawal perbelanjaan dan hutang yang tidak sihat. Saya ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Bagaimana kad kredit ini yang tidak kita kawal akhirnya membunuh kehidupan dalam masa depan. Semua orang tahu kad kredit ini memang suatu kemudahan. Tetapi sekiranya kita gagal kawal dan tidak bayar on time, nilai yang dikenakan kepada penggunaan kad kredit itu sangat tinggi. Jadi ada banyak sebenarnya kaedah-kaedah penggunaan kad kredit ini mesti digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi alhamdulillah hari ini perkembangan kehidupan kita ada banyak kad debit kan. Jadi kita tak payah guna kad kredit, kad debit. Kalau hujung bulan habis kad debit kita, maknanya kita makan mi segera lah
1: kan. Betul juga kan.
3: Dan yang paling akhir yang kita nak sebutkan di sini ialah kita kena tingkatkan kecerdasan kewangan.
1: Baik.
3: Mana-mana pelaburan yang berasaskan pendapat kalau boleh kita minimalkan. Dan sebaiknya pelaburan itu mestilah pelaburan yang berdasarkan maklumat yang sebenar. Satu. Yang kedua, pelaburan tersebut mestilah dilindungi daripada segi undang-undang. Maknanya jangan dengar melabur kat sana. Sebab dalam bahasa yang paling mudah, kalau kita melabur kepada ganda wang anda ini, sistem yang dia ada itu menyebabkan duit orang lain yang dia ambil itu dia bayar kepada bonus kita. Okey? Dan apabila benda itu menjadi semakin popular, semakin banyak wang, tetapi kita kena ingat bahagian bawah dasar itu menjadi semakin ramai, tidak dia terpaksa mengambil wang yang banyak daripada orang lain akhirnya untuk membayar bonus mereka. Tetapi kita kena ingat mana-mana teori perniagaan akan sebut kepada kita dia ada product life cycle. Okey, ada peringkat penurunan, ada peringkat perkembangan dan ada peringkat kejatuhan. Dan apabila kejatuhan ini berlaku yang kita tidak tahu bila dan sampai bila dia gagal untuk mengawal sumbangan ataupun dana yang diperolehi, akhirnya di situlah bermulanya. Okey. Individu tersebut yang melabur tidak akan mendapat wangnya. Sebab itu namanya itu labu diperap ganda wang anda yang tidak berganda-ganda. Dan kita harap dengan celik kewangan ini memberikan gambaran kepada rakyat Malaysia bahawa janganlah kita melabur kepada instrumen-instrumen yang tidak ada ketentuan daripada segi undang-undang. Kerana pada saya hanya dengan maklumat pengetahuan tentang perundangan itu akhirnya boleh membantu kita untuk kita melabur dengan instrumen yang betul. Yang lambat asal
5: selamat.
1: Okey, macam tu juga perjalanan Datuk kejap lagi. Biar lambat, asaskan selamat Datuk ya.
3: Tapi saya tak boleh driver kau
1: betul. Tak apalah, nanti boleh bisik-bisiklah dekat pilot tu. Baik Datuk, terima kasih untuk perkongsian dalam semangat pagi hari ini. Kami doakan perjalanan Datuk ke Jakarta selamat sampai dan selamat pulang ke tanah air nanti .
3: Ya.
1: Alright Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Alright.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Melepasi 30 minit yang lalu berlakunya kemalangan di kilometer 2954 arah utara dari South Wales City ke Bangi dan lorong kecemasan terhalang dan trafik sesak. Manakala di lebuh raya Damansara Puchong LDPD E11 arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Intan

0: bagi kenderaan ringan dari kilometer 52 ke pusat bandar Shah Alam telah pun diaktifkan. Selamat pagi semua.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

8.54 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Tertarik Kopi O masih lagi bersama dengan kami berdua di penghujung jam yang ketiga. Selepas ini kita akan melangkah ke jam yang keempat, jam yang terakhir tugasan saya, Apis dan juga Ain temankan anda untuk edisi hari ini 29 September 2026, hari Selasa, bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas ini dalam jam yang keempat, banyak lagi info-info yang menarik yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu Belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk Belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi Belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, perluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bahawa umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan something sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelasnya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, Pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik WorldSkills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Baik, selamat pagi. Diteruskan di Lebuh Raya, lingkaran luar Kajang Silk, arah barat.

0: bantuan anda. Terus bersama kami dalam jam yang terakhir, Tertarik Kopi O.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Tertarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Hai, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang ini dalam jam yang keempat, masih lagi bersama dengan kami berdua, Tertarik Kopi O, nak menceritakan tentang perlawanan Piala ASEAN semalam.
0: Ya, semalam apa cerita, Bish?
3: Lawan 10 pemain Malaysia sekadar seri 0-0 dengan Indonesia. Satu perlawanan yang agak orang cakap kontroversi. Aha. Yang telah pun berlangsung semalam. Malaysia gagal memanfaatkan kelebihan beraksi menentang 10 pemain Indonesia apabila sekadar seri 0-0 dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala Asia Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno GBK semalam. Indonesia terpaksa beraksi dengan 10 pemain sejak minit ke-37 lagi selepas pemain tengah pertahanan Tom Hayer dilayangkan kad merah susulan semakan video bantuan pengadil VAR dalam babak pertama yang berlangsung sengit dan sarat aksi fizikal. Skuad Garuda terlebih dahulu mencetuskan detik cemas seawal minit ketiga apabila Justin Hubner berjaya menjaringkan gol, namun jaringan itu dibatalkan selepas beliau didapati melakukan kekasaran dalam gerakan berkenaan. Malaysia kemudian hampir membuka tirai jaringan pada minit ke-12 menerusi Arif Aiman Muhammad Hanapi yang melakukan larian solo dari tengah padang sebelum perjumpaannya diselamatkan penjaga gol Indonesia Martin Paes. Turuan rumah berdepan detik sukar pada minit ke-34 apabila Hayek pada mulanya dilayangkan kad kuning selepas memijak kaki Arif Aiman. Walau bagaimanapun, pengadil dari Korea Selatan yang bertugas malam, Ko Hyo Jin, menukar keputusan itu kepada kad merah 3 minit kemudian selepas meneliti insiden yang berkenaan menerusi VAR.
0: Kalau saya dengar pis baca ni pun kan, saya dah dapat bayangkan lah.
3: Perlawanan tersebut kan.
0: Dia macam terlalu banyak kontroversi.
3: Yes.
0: Kan?
3: Semalam memang saya baca dekat threads pun ramai yang tak puas hati lah.
0: Ramai yang marah tau. Awak baca, saya ni dengar. Elok yang kat dalam rumah dengan yang kat luar rumah.
3: Ada yang cakap, wasit curang. Ada dalam bahasa Indonesia kan?
0: Ya.
3: Penjaga gol negara Ahmad Syihan Hazmi juga. Ya? Semalam boleh kita puji. Kemudiannya mempamerkan ketakasan pada masa kecederaan babak pertama dengan menafikan percubaan Dean James. Indonesia hampir memecahkan kebuntuan menerusi sepakan penjuru selepas itu. Namun tandukan Elkan Bagot sekadar singgah di tiang sebelum kedua-dua pasukan menuju ke bilik persalinan tanpa jaringan. Itu untuk cerita separuh masa yang pertama. Harimau Malaya mengubah pendekatan selepas rehat dengan memasukkan seorang lagi penyerang apabila Paulo Jose menggantikan Muhammad Faisal Abdul Halim pada minit ke-54 bergandingan dengan Bertrand da Silva di jentera serangan. Pencaturan itu hampir membuahkan hasil 10 minit kemudian apabila Josue menyambut hantaran lintangan Manuel Hidalgo dari sebelah kiri, namun tandukannya sedikit melepasi palang. Namun pada minit ke-74 pula, pemain gantian Fergus Tierney mensia-siakan peluang terbaik Malaysia untuk merobek gawang tuan rumah apabila percubaannya juga susulan tandukan Bertrand melambung melepasi palang. Meskipun beraksi dengan kelebihan seorang pemain selama lebih separuh permainan, skuad kendalian sementara Tan Chiong Ho gagal menemui sentuhan penyudah manakala Indonesia bertahan kental untuk memastikan perlawanan berakhir tanpa jaringan. Malaysia seterusnya akan berdepan pasukan Singapura dalam aksi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, manakala Indonesia melayan kunjungan Bangladesh pula pada hari Khamis yang akan datang ni. Dan terdahulu, Singapura menewaskan Bangladesh 1-0 dalam satu lagi perlawanan bagi kumpulan A.
0: Jadi dalam kumpulan A ni, Bis, yang mempunyai kelebihan,
3: Malaysia masih lagi. Kalau kita tengok sekarang ini, Singapura 1-0. Satu Malaysia dengan Bangladesh pun banyak juga.
0: Okay.
3: Jadi kita akan melayan Singapura dan kita akan tengok keputusan Indonesia dan juga...
0: Maksudnya kita mengharapkan kita memang mengharapkan tak mengalahkan Singapura. Dan juga kita mengharapkan agar Singapura bila dia akan bertemu Bangladesh pula.
3: Bangladesh dah settle. Dia, kalau kita doakan mereka seri jugalah dengan Indonesia.
0: Okey. Jadi lepas tu dia pergi mana?
3: Lepas tu nanti kita tengoklah siapa yang berjaya mendominasi kedudukan teratas untuk pergi ke Round 16 pula.
0: Okey, ini untuk Piala ASEAN .
3: Betul, untuk FIFA ASEAN Cup. Jadi teruskan beri sorakan yang paling padu kepada Harimau Malaya kita dalam FIFA ASEAN Cup ni. Dan kita juga RTM sebagai penyiar rasmi akan menyiarkan kesemua perlawanan-perlawanan yang melibatkan Harimau Malaya kita, insyaAllah.
0: Baik.
3: Alright, selepas ini ada lagi info-info menarik yang akan kami kongsikan dalam jam yang keempat segmen Teh Tarik Kopi O. Terus dengarkan Selangor FM.
4: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Khidmat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Muhammad Rusli bin Dolah dari Puchong ingin mengucapkan selamat Duli Perak pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Patik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Patik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di negeri Selangor di bawah naungan tuanku. Terima kasih tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat.

0: Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati tuanku. Selamat Jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: saya Dayang Nur Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang
1: kamu. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Selangor FM. Pilihan tepat, kita nak kongsikan perkembangan untuk warga yang berada di Sejangkang.
2: Okey. Bola juga ke?
1: Bukan. Ini 87 jemaah haji orang Sejangkang ni telah pun terima insentif Haji Muassasah Selangor tahun 2026. Yang telah menerima Haji Muassasah 2026 ni dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 135,000 ringgit Malaysia di Dewan Undangan Negeri Dun. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, Tuan Ahmad Azri Zainal Nur berkata program berkenaan adalah merupakan inisiatif tahunan Kerajaan Negeri Selangor bagi menyantuni jemaah dari negeri ini yang menunaikan ibadah di Tanah Suci.
2: Jadi katanya ini merupakan inisiatif Haji Muassasah yang dijalankan setiap tahun ya.
1: Betul.
2: Oleh Kerajaan Negeri Selangor bersama dengan Yayasan MBI. Ini khusus untuk menyantuni para tetamu Allah dari Negeri Selangor yang pergi menunaikan haji ke Tanah Suci pada tahun ini dan diperuntukkan sejumlah 9 juta untuk kota 6,000 jemaah haji.
1: Okey, dan beliau berkata juga demikian selepas program serahan insentif Haji Muassasah 2026 di Pusat Khidmat Masyarakat Penyelaras Dun Sejangkang semalam. Dan Tuan Ahmad Azri juga kata setiap penerima menerima RM1,500. Maafkan saya, saya ni kalau nombor-nombor kalau pagi-pagi ni tak apa nampak sangat. RM1,500 manakala jumlah penerima di seluruh negeri Selangor ini setakat ini sekitar 4,000 orang berbanding kota 6,000 yang disediakan. Sementara itu, Penyelaras Dun Sejangkang Datuk Zuriahan Yusof berkata juga jumlah penerima di kawasan berkenaan meningkat berbanding sekitar 64 orang pada tahun yang lalu.
2: Ya, tapi ada juga pesanannya, jadi jangan tunggu balik haji baru nak mendaftar. Kadang-kadang menyebabkan kelewatan dari segi penyediaan kewangan dan juga kelewatan dari segi majlis penyerahan. Itu katanya.
1: Okey, dan Tuan Azrul juga turut menggesa bakal jemaah yang telah lama menetap di Negeri Selangor supaya menukar tempat mengundi di negeri ini kerana ia antara syarat kelayakan menerima insentif berkenaan. Jadi ini info-info mungkin ada yang bakal menjadi tetamu Allah pada tahun yang akan datang. Ini antara kelebihan-kelebihan apabila anda berada di Negeri Selangor ini.
2: Jadi take note katanya, kalau ingin mendapatkan inisiatif, pastikan alamat di kad pengenalan anda ditukar, okey?
1: Baik, selepas ini kami ada satu lagi info sebelum kita melabuhkan tirai segmen Teh Tarik Kopi O. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: 9.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah mulakan pekerjaan anda, tugasan anda di tempat kerja hari ini. Banyak kerja, Rain. Maklumlah dah cuti lama itu hari.
1: Ya.
0: Itu hari, minggu lepas ada cuti panjang sikit. Mungkin hari ini nak settle-settlekan kerja tu. Kita doakan semoga di pemudahkan segala
1: urusannya.
0: InsyaAllah. Dan jangan lupa juga ambil sarapan pagi. Kerja-kerja juga. Okay, jangan lupa.
1: Jom.
0: Boleh dah.
1: Kali ni betul lah.
0: Kali ni betul. Selepas ini anda akan bersama dengan Ida. Kita nak ingatkan juga bacaan IPU di Shah Alam. Telah mencatatkan bacaan 156 di sekitar Kelang, di Banting 153, 150 di Petaling Jaya, 116 Kuala Selangor, 109. Selain Selangor, beberapa kawasan yang berhampiran mencatatkan bacaan tidak sihat juga, termasuk di Nilai Negeri Sembilan, Bandaraya Melaka, yang masing-masing merekodkan IPU bacaannya 164. Dengan keadaan IPU yang agak tinggi sekarang ini, kita nak ulang, kita nak ingatkan, tolong berhati-hati, jaga diri, nak pergi sarapan, sarapan juga kalau boleh yang indoor lah, yang ekor-ekor lah kalau kau nak belanja aku.
1: Kita biasa. Tak, tu memang level.
0: Oh, cantik.
1: Okey, jadi pastinya Ida akan juga kongsikan akan perkembangan IPU.
0: Betul.
1: Jadi anda terus kekal bersama dengan kami. Tak kisah di mana juga anda berada, harap anda sentiasa dalam keadaan selamat.
0: InsyaAllah. Selepas ini jangan lupa, sama-sama kita ikuti Bulletin Selangor FM jam 10 pagi. Banyak pengisian, banyak perkembangan yang terkini yang bakal dibawakan oleh rakan setugas ataupun wartawan yang bertugas pada hari ini. Perkembangan khususnya di negeri Selangor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Ruangan Hello Selangor hari ini 29 September 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai. Wow, gandingan daripada DJ Ain Rain dan juga DJ Apis. Ada yang merindui duo ni ke? Apapun, selesai sudah tugasan mereka. Jadi 5 jam seterusnya ini 10 pagi. 10 pagi hingga pukul 3 petang, Ida boleh temankan anda. Okey. Jadi ada banyak yang ingin Ida kongsikan bersama-sama dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik yang telah Ida susun istimewa untuk anda. Ini dia Ning Baizura, Aku Rindu Padamu, Selangor FM.

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, tadi pagi tadi kalau kita pergi kerja kan, perjalanan kita ke tempat kerja di sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor, pastinya ada beberapa kawasan yang mula kembali jerebu kan. Kita tengok dah kembali dah jerebu ni, okey. Dan antara kawasan yang terjejas, okey, di sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor lah, okey, bagi penduduk di Lembah Kelang dan kawasan sekitar, kualiti udara pastinya semakin mencabar, di mana Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan 161, diikuti Shah Alam 156, Kelang 153, Banting 150, Petaling Jaya 116 dan Kuala Selangor 109. Bagi kawasan Ceras di Kuala Lumpur mencatatkan 158, Putrajaya 154 dan Rompin di Pahang mencatatkan 152. Dan untuk negeri Sarawak ya, dan juga Johor antara yang terjejas teruk juga. Jadi untuk anda, kawasan anda sekarang ini mungkin jerebu kembali lagi. Pastinya kalau anda nak keluar, pakai pelitup muka yang bersesuaian, okey. Kalau untuk menghalang jerebu, anda kena memakai pelitup muka N95, okey. Dan pastikan juga untuk orang sekeliling anda, terutama bagi golongan berisiko tinggi, antaranya kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas, itu kita kena lebih jagalah, okey. Apapun sekarang ini, jom Sonia Luruh Cintaku, Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Biarpun setandan bagai kerambil, namun untung berlain-lain.
0: Maksudnya apa?
1: Meskipun berasal dari keluarga yang sama atau bersaudara, namun nasib atau keadaan hidup masing-masing tetap berbeza.
0: Contohnya?
1: Kita dah sama-sama usaha keras, tapi kenapa hasilnya tak sama eh?
2: Biarpun setandan bagai kerambil, namun untung berlain-lain. Setiap orang kan ada cara dan juga rezeki masing-masing.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Kita lebih kuat bila bersama. Ya. Kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Tak mengapa cik adik,

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 10.53 minit pagi, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda petua masak sotong kembang agar tak liat dan juga tak keras. Kecutkan, boleh ada cara nak kecutkan dulu. Okey, jadi itulah kalau kita beli sotong kembang tu kan, kalau kita nak masak sotong kembang tetapi hasilnya keras dan liat, mungkin ada cara penyediaan yang selama ini mungkin kita terlepas pandang. Lagi-lagi kalau nak masak sambal sotong, texture sotong memang penting supaya lauk lebih sedap dinikmati. Okey, ramai mungkin terus masukkan sotong ke dalam sambal selepas bahan tumisan siap. Namun ada beberapa petua yang akan Ida kongsikan untuk membantu menghasilkan sotong yang lebih mudah dimasak dan juga sambal tidak terlalu berair. Okey, jadi antara petuanya dan cara-caranya ialah, yang pertama, bersihkan sotong kembang dan potong mengikut saiz yang diingini. Toskan sotong supaya lebih lebihan air tidak terlalu banyak. Masukkan sotong ke dalam kuali, tidak perlu tambah air ataupun minyak. Masak menggunakan api sederhana dan biarkan sotong mengeluarkan airnya sendiri. Maksudnya anda nak, selepas anda bersihkan dan anda potong tu, masukkan dalam kuali. Jangan letak apa-apa, jangan letak air, jangan letak minyak, dan anda masak menggunakan api sederhana dan biarkan sotong tersebut mengeluarkan airnya sendiri. Kacau sotong sekali-sekala supaya masak sekata dan tidak melekat pada kuali. Teruskan memasak sehingga air yang keluar daripada sotong semakin berkurangan dan kering sepenuhnya. Selepas air sotong kering, sotong akan kelihatan lebih kecut. Tutup api dan angkat sotong. Sotong kembang yang sudah dikecutkan boleh terus digunakan untuk memasak pelbagai menu yang ada, antaranya sambal sotong, sotong masak merah, sambal tumis dan sebagainya. Bila dah selesai masak sotong tadi tu, tak guna api, juga tak perlu tak ada tambah air. Selepas tu baru masukkan dalam sambal, ataupun tak kisahlah anda nak buat sambal tumis ke, sotong masak merah ke, kan. Jadi itu dia antara petua yang dikongsikan menerusi Intai Dapur. Semoga bermanfaat.

0: tidur lagi. Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: kesedahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni Fauzia.
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: ...25 tahun pemerintahan. 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu penbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin amin.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.07 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Okey, baik. Ida nak kongsikan dengan anda mengenai pasport Malaysia, di mana pasport Malaysia naik tangga kedua dunia. Anda boleh travel 170 destinasi. Wow, bangga tak? Kita ada buku merah, jangan lupa bawa. Okey. Mengenai pasport Malaysia, tapi sebentar saja lagi kerana sekarang ini layan dulu lagi ini daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Selamat FM.

0: Selangor FM di 100.9 Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Polis entry, one to jaga.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah Ida. Seperti yang Ida janjikan, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai pasport Malaysia. Ha, ini bila kita dengar ni, sangat banggalah menjadi rakyat Malaysia kan. Di mana pasport Malaysia naik tangga kedua dunia, boleh travel 175 destinasi. Okey, pasport Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya di persada antarabangsa apabila berjaya menduduki tangga kedua dunia dalam senarai The Passport Index Global Ranking 2026. Dan pencapaian membanggakan ini menunjukkan peningkatan satu anak tangga berbanding kedudukan ketiga yang dicatatkan pada tahun 2025. Ini menerusi hantaran di Facebook Jabatan Immigration Malaysia. Okey, dan berdasarkan penarafan rasmi tersebut, pemegang pasport Malaysia kini menikmati kemudahan akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Dan jumlah ini merangkumi 129 destinasi bebas visa serta 46 destinasi yang menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Okey, dan sementara itu hanya 23 destinasi saja yang masih memerlukan pemegang pasport negara memohon visa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Pencapaian ini terkini ini mencerminkan kekuatan diplomasi, credibility serta penerimaan tinggi terhadap pasport Malaysia di peringkat global, sekaligus memudahkan urusan pergerakan rakyat Malaysia bagi tujuan perniagaan, pelancongan dan juga pendidikan di luar negara. Jadi bagi anda yang bercita-cita, ha, yelah belum rezeki lagi nak sampai ke negara orang, tapi duit dah nak cukup dah tu, ha, hasil daripada menabung kan, dah setelah beberapa tahun sikit je lagi tu dah boleh dah pergi negara idaman. Ha, inilah dia berita baik untuk anda juga dan kesemua pemegang pasport Malaysia warna merah tau. Okey, jadi ha, itu dia. Sekarang ini kita nak layan dulu lagu daripada Siti Nordiana dan juga Jacqueline Victor, Nisan Cinta. Selamat FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Dan seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Dan Ida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti, iaitu Puan Nurul Hanani Muhammad Khair, selaku Eksekutif Transformasi Digital Islamic Tourism Center. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Hanani. Ya, okey. Jadi untuk pagi ni, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang ke konti Selangor FM. Pertama kali ke?
2: Ya, pertama kali saya.
1: Okey, insya-Allah susah-susahkanlah diri ya dengan mic tu. Okey, baik. Untuk pagi ini, Puan Hanani sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai MH Life 2026, Rasa Gaya Warisan. Wow, dia punya topik tu pun, kan? Kena dengar ni, okay? Anda jangan tukar frekuensinya. Baik, Puan Hanani, kita nak tanya jugalah sebelum itu. Apakah itu Islamic Tourism Center ataupun dengan nama singkatannya ITC, dan apakah peranan ITC sendiri dalam membangunkan ekosistem pelancongan Islam dan pelancongan mesra Muslim di Malaysia?
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Selangor FM. Mm-hmm. Okay, untuk Islamic Tourism Center atau ITC ini merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC, yang berperanan membangunkan dan memperkukuhkan sektor pelancongan Islam serta pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Alright. Sejak ditubuhkan pada tahun 2009 lagi, ITC memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama seperti penyelidikan, latihan dan pembangunan kapasiti, pembangunan industri, perkongsian maklumat serta periktirafan dan pembangunan standard melalui program seperti Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance Recognition, iaitu MFAR singkatan dia, dan Muslim Friendly Tourist Guide, MFTG. Okay, untuk tahun ini, ITC buat julung kalinya akan adakan satu festival, iaitu MH Life 2026. MH Life ni adalah singkatan kepada Malaysia Halal Lifestyle Festival.
1: Okey. Mungkin Puan Hanani boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar, apakah tujuan utama penganjuran MH Life 2026 ini, dan mengapa festival ini disifatkan sebagai acara berimpak tinggi?
2: Okey, untuk Malaysia Halal Lifestyle Festival 2026 atau MH Life ni ialah festival gaya hidup halal, warisan budaya dan tradisi busana sopan yang dianjurkan oleh Islamic Tourism sendiri. And dan dengan sokongan penuh MOTEC lah. Festival ini berfungsi sebagai platform strategik untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor satu dunia based on GMTI.
1: Okay.
2: Ya, ini juga menjadi pemangkin kepada kempen Visit Malaysia 2026 dan 2027. Okay. Serta membina momentum untuk menjelangsukan C 2027 nanti. Ia akan menjadikan Malaysia bukan sahaja destinasi mesra Muslim tetapi juga pusat rujukan gaya hidup halal global. Pada 24 September yang lalu, kita telah anjurkan majlis pra-pelancaran di Istana Budaya dengan konsep A Taste of MH Life 2026. Majlis ini diperkenalkan teras festival kepada media yang hadirnya media, pemain industri dan pengaruh lah, dengan sokongan rakan strategik rasmi kita, RHB Islamic Bank Berhad, Muhammad Chan Group Berhad, dengan Siti Khadijah dan Istana Budaya sendiri sebagai kita punya strategic partner.
1: Alright. Okay, baik. Kita break seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi melalui Jendela Info. Ini dia lagu permintaan daripada Puan Hanani sendiri dan juga bersama dengan timnya sangat meriah. Okay. Ini dia Gila Bayang Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, Puan Hana ni, kita nak tahu jugalah kan, bagaimanakah MH Live 2026 ini menghidupkan tagline rasa gaya warisan dan siapakah yang disasarkan untuk menyertai festival ini?
1: MH Live 2026 ni direka sebagai festival terbuka kepada semua, iaitu seisi keluarga, pelancong, komuniti, pencinta makanan, peminat budaya, penggemar fashion dan pemain industri. Ia menggabungkan konsep keterbuka dan pengalaman interaktif yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat lah. Tagline dia adalah rasa gaya warisan yang diterjemahkan kepada tiga komponen utama, iaitu untuk rasa menampilkan kekayaan kulineri Malaysia melalui Halal Food Village yang menghimpunkan hidangan autentik dari seluruh Malaysia. And then untuk kedua, gaya memberi fokus kepada fashion sopan, kecantikan dan gaya hidup. Antara pengisian termasuk Malaysia Modest Fashion Showcase, demonstrasi penggayaan. And then untuk yang ketiga, warisan yang mengetengahkan seni, budaya dan permainan tradisional Malaysia. Pengunjung juga boleh menyaksikan ada persembahan tradisional yang diiktirafkan oleh UNESCO, iaitu tarian Mak Yung dan Mak Mulung yang direka khas sempena MH Live ini oleh pihak Istana Budaya.
0: Ada lagi yang ingin dikongsikan?
1: Festival ini pengunjung juga boleh untuk festival ni pengunjung juga boleh menikmati aktiviti keluarga dengan kanak-kanak. And ada sesi bertemu pempengaruh, pertandingan interaktif serta ruang bergambar yang menarik lah. Bagi komuniti perniagaan pula, peluang untuk B2C networking turut disediakan bagi membuka ruang kepada kerjasama dan jaringan barulah.
0: Okey, baik Puan Hana ni, kita nak tahu juga, ha, ni dah kongsikan ni pengisiannya, programnya, tapi bila ni? Supaya nanti pendengar tengah dengar ni dia boleh lock terus tarikh. Nanti boleh terus pergilah kan. Kita pun nak lock juga tarikh ni. Bila tu?
1: Okey, DJ dah. Untuk tarikhnya adalah 23 hingga 25 Oktober 2026 di dataran Carnival Complex Sukan Stadium Shah Alam. Kita sasarkan 300,000 pengunjung dan ada 250 pempamer. Jemputlah semua datang.
0: Saya kira ini satu program yang besar kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, berapa pempamer tadi?
1: 250.
0: Wow, okey. Memang kena turun ni eh. Okey, baik. Kita nak tahu juga Puan Hana ni, apakah syarat dan kriteria yang ditetapkan bagi pemilihan pempamer MH Live 2026 dan bagaimana pemilihan ini dapat memberi manfaat jangka panjang kepada peniaga serta ekonomi mereka?
1: Okey, untuk kriteria ni, untuk kriteria kepada pempamer lah kan. Bagi MH Live ITC ada menetapkan dua syarat, iaitu untuk segmen makanan wajib ada sijil halal yang sah dari JAKIM atau badan antarabangsa yang diiktiraf, dan wajib ada premis fizikal yang beroperasi. Maksudnya kalau tiada premis fizikal, tak dapatlah join untuk ni. And then untuk segmen fashion dan halal dan gaya hidup, kita dia kena fashion yang muslimah, contemporary, modest, sopan dan tidak menjolok mata serta produk selari dengan konsep halal lifestyle. Untuk bagi mana-mana vendor dan usahawan yang nak yang memenuhi kedua-dua syarat yang saya sebut tadi tu, kami amat mengalukan dan menjemput mereka untuk turut serta sebagai pempamer di MH Live. Kita ada beberapa spot kosong lagi.
0: Okey, so, maksudnya penyertaan ni masih dibuka lagi
1: masih
0: lah.
1: Masih dibuka?
0: Sehingga
1: 9 Oktober ini.
0: 9 Oktober. Yeah. Okey. Jadi itu dia, ada lagi yang ingin dikongsikan? Itu saja.
1: Itu saja untuk sini.
0: Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Hana ni. Dan sekali lagi lah, mungkin Puan Hana ni boleh kongsikan tarikh tadi dan di mana. Okey, supaya mungkin takut ada yang terlepas tadi kan. Silakan Puan Hana ni.
1: Okey, jangan lupa jumpa kami di MH Live 2026 23 hingga 25 Oktober di dataran Carnival Complex Sukan Stadium Shah Alam. Pemasukan adalah percuma untuk semua dan ada banyak aktiviti menarik kat sana.
0: Okey. Itu dia. Baiklah. Ha. Jadi jangan lupa okey untuk anda datang beramai-ramai. Ha, sekali lagi pada 23 hingga 25 Oktober di dataran Carnival Kompleks Sukan Stadium Shah Alam. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Hanani Muhammad Khair selaku Eksekutif Transformasi Digital Islamic Tourism Center. Okey, terima kasih.
1: Sama-sama DJ Dah.
0: Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Ini dia lagu daripada Slam, Kembali Terjalin.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan lapor terus mengenai majlis menziarahi makam diraja sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi iaitu Samsa Samsi di makam diraja Jugra. Silakan Sam. Okey, tak apa, kita cuba sebentar saja lagi, okey. Kita dengarkan dulu lagu ini.

Ya, itu dia Nabila Razali, cukup sampai di sini. Okey, selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Kita sudah pun masuk di jam yang ketiga. Baik, sebentar tadi kita ada kongsikan dengan anda mengenai MH Live 2026 Rasa Gaya Warisan bersama-sama dengan Puan Hanani tu kan. Tapi itulah, Puan Hanani ada terlepas sedikit info lah nak kongsikan dengan anda. Okey, di mana untuk festival ini bakal dimeriahkan dengan persembahan nasyid dan juga seni Islam, dan nanti kita ada konsert. Wow. Dan antara artis-artis tempatan yang bakal membuat persembahan kebudayaan nanti difahamkan, kita ada nasyid juga. Okey, kita ada Wani Hasrita, ini wajiblah kena turun, dan juga kumpulan nasyid Rabani. Okey, jadi jangan lupa untuk hadir beramai-ramai. Okey, bagi MH Live 2026. Bila tu Ida? Ha, kalau tadi anda dengar, anda dah boleh lock lah. Tapi kalau yang terlepas, 23 Oktober hingga 25 Oktober, di mana tu? Di Dataran Carnival Complex Sukan Stadium Shah Alam. Masuk adalah percuma. Okay, jadi jom

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
4: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: pada Thailand. Kita ada usahawan Chikiro chicken cheese stick, yang ini famous di negara jiran kita, dan juga kita ada JNC burger, dan kita ada lebih 60 lagi usahawan-usahawan yang terdapat di negeri Selangor. Dan kita memaparkan juga budaya dan juga food demo juga. Jadi para pengunjung yang datang boleh juga pengalaman beberapa food demo yang kita buat di sana, seperti nak buat kuih cara berlauk. Jadi bila ibu bapa datang bawa anak-anak, boleh juga merasai pengalaman pengalaman untuk menyediakan beberapa makanan yang kita akan adakan nanti di festival tersebut.
1: Wow, itu dia. Wawal dah dengar, dah meriah dah ni. Okey, baik, salah satu perkara yang paling menarik perhatian tahun ini ialah pelancaran Signature Selangor. Okey, itulah kita dengar Signature Selangor ni kan. Jadi boleh kongsikan apa sebenarnya Signature Selangor ni, Encik Farul?
0: Okey, melalui gastronomi tourism ataupun food tourism, pelancongan makanan semestinya untuk trend terkini ni, bila kita nak makan ni kita akan ambil gambar dulu. Itu benda orang kata wajiblah trend di
1: Betul,
0: Malaysia.
1: Saya setuju.
0: Jadi apa-apa sebelum makan ni kena ambil gambar, kena share dekat social media, dekat IG. Jadi melalui trend ini, Tourism Selangor mengambil inisiatif lah untuk bersama-sama dengan industri, di mana kita akan buat satu lancarkan satu video Signature Selangor.
1: Okay.
0: Di mana para pengunjung ataupun turis boleh orang kata explore makanan-makanan yang terdapat di negeri Selangor. Kita mempunyai 9 daerah di negeri Selangor, Anjung Utara, Selatan dan juga Barat, di mana beberapa daerah di negeri Selangor ni mempunyai keunikan yang tersendiri. Kalau di Anjung Utara, di daerah Sabak Bernam, terkenal dengan makanan seperti nasi ambeng. Jadi nasi ambeng terbaik ni di Sabak Bernam.
1: Sabak Bernam
0: Kita juga ada punten.
1: Punten,
0: makanan tradisi di negeri Selangor. Dan kalau kita ke bawah juga, di orang kata di Anjung Barat, di arah Kuala Langat, kita ada sambal taun. Jadi sambal taun ni dengan nasi putih ada kena. Jadi kalau di Anjung Barat kita ada sate kajang. Jadi dia meliputi keseluruhan negeri Selangor. Inisiatif Tourism Selangor, kita mempromosikan di dalam satu video kita namakan Signature Selangor. Ini video ini kita akan lancarkan pada minggu ini. Kita berharap agar orang kata dapat kita ketengahkan lagi makanan tempatan kita seiring dengan makanan-makanan yang ada di pasaran.
1: Okey, saya suka dia punya tajuk tu, dia macam catchy, Signature Selangor, dan itu melambangkan Selangor itu sendiri kan.
0: Ya, betul. Sebab background yang akan kita atau direction video tersebut, kita juga memaparkan bunga
1: Isni
0: dan juga Musim Kus pada pelancaran tersebut. Jadi orang ramai bila datang, pelancaran kita adakan pada hari Ahad, 4 hari bulan. Jadi datang sebelah pukul 11 pagi, pelancaran kita. Jadi pengunjung boleh menikmati sendiri video tersebut. Kita jemput semua ramai-ramai untuk follow IG Tourism Selangor, Discover Selangor, untuk mengetahui dengan lebih lanjut promosi-promosi yang kita buat sepanjang tahun ini.
1: Okey, baik. Encik Farul, kita berhenti rehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Kita teruja ni nak dengar kan. Ini dia, Selangor Kan Ada, Selangor FM.

0: Ya, pastinya Selangor kan ada. Dan inilah apa yang kita nak wawarkan ini mengenai Selangor Mega Food Fest 2026 dan juga Signature Selangor. Baik, Encik Farul. Yeah. Okay, bila bercerita mengenai Food Fest ni kan, festival makanan ni, dia tak lengkap lah kalau makan sahaja. Yeah. Pasti kita nak ada hiburan kan. Jadi kita nak tahu juga selain makanan, hiburan juga menjadi orang kata salah satu tarikan utama bagi festival ini. Jadi apa yang pengunjung bakal saksikan nanti, yang orang kata mungkin ada yang istimewa?
1: Okey, Cik Dah, sepanjang 3 hari penganjuran Selangor Mega Food Festival 2026 ini, sasaran Turism Selangor bukan saja nak memastikan para pengunjung ni pulang dengan perut yang kenyang, tapi kami akan menyajikan pelbagai aktiviti yang menarik setiap hari, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam.
0: 10 pagi hingga 10 malam.
1: Ya, jadi kalau kepada semua keluarga nak bawa anak-anak, ini masa yang terbaik lah untuk bawa anak-anak, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, untuk 2 Oktober apa yang menarik, kita ada jelajah Milk Sweet Outlet Park, di mana para pengunjung yang meminati untuk mengumpul stamp-stamp, jadi boleh ke Bus Tourism Selangor, Bus VM 2026.
0: Alright.
1: Dan juga kita ada selected tenants ataupun penyewa terpilih di kalangan Milk Sweet boleh dapatkan stamp. Jadi boleh redeem hadiah di Bus Tourism Selangor. Dan selain daripada itu, kita juga ada pertandingan makan laju. Jadi ini para pengunjung boleh sertai pada hari Jumaat 3:30 petang. Boleh register datang ke program kita. Kita juga ada persembahan baskes pada sebelah petang. Dan pada sebelah malam, pada sebelah malam kita ada persembahan artis dan juga mini showcase ataupun konsert. Kita ada kumpulan cerpen dan juga kumpulan sofas. Jadi
0: Berhasil.
1: Peminat cerpen dan juga sofas, jangan lupa Jumaat, malam pukul 8 malam, boleh standby di Milk Sweet Outlet Park. Selain daripada boleh membeli belah di Milk Sweet, boleh juga plan makan malam di Food Mega Festival di sana. Dan pada 3 Oktober,
0: Hari kedua
1: bermula jam 10 pagi, kita ada pertandingan One versus One Street Soccer. Peminat-peminat bola yang pandai bermain bola, yang nak menunjukkan skill-skill One versus One untuk Street Soccer, kita ada bermula jam 10 pagi. Boleh datang peserta. Kita juga open pendaftaran. Boleh layari platform IG Love Food Festival dan juga Discover Selangor untuk daftar. Dan kita juga ada program lain. Kita ada pertandingan fashion show kanak-kanak, Bila Besar Nanti. Jadi temanya Bila Besar Nanti. Jadi ibu bapa yang nak anak-anak mereka join kita punya pertandingan ini, boleh join. Boleh, orang kata sekarang ni anak-anak tengah dewasa ni, boleh-boleh pakai pakaian mereka nak jadi apa bila besar nanti. Jadi tema kita Bila Besar Nanti. Dan kita ada persembahan kebudayaan juga. Dan pada sebelah malam, untuk hari yang kedua, kita ada persembahan ataupun mini konsert daripada Musin Kusairi, Bunga Ismi. Kita ada Adi Six Sense bersama TIP Band. Jadi agak menarik sikit hari kedua. Jadi para peminat Musin Kus, Bunga Ismin dan juga Six Sense dan juga TIP Band boleh datang hari kedua. Di sebelah malam. Dan pada hari pertama, pada hari terakhir, hari yang ketiga, ini kita ada majlis perasmian Selangor Mega Food Festival 2026. Ini acara sangat meriah. Kita ada berikan free food kepada pengunjung. Beberapa yang makan daripada para usahawan kita, kita akan sedia kepada para pengunjung yang hadir untuk orang kata meraksi sendiri, secara percuma, tapi limited numbers. Jadi datang awal untuk hari kedua sebelah pagi. Dan kita ada pertandingan mewarna juga pada hari Ahad tersebut, sebelah petang, pukul 2 petang. Dan pertandingan permainan kanak-kanak juga ada sebelah petang. Dan kita ada buih slot. Buih slot ni pertandingan orang kata memasukkan bola di dalam target. Dan juga, dan kita ada konsert Selangor Mega Food Festival pada hari Ahad. Kita ada Crystal dan juga kumpulan Ekspedisi. Jadi kita tema kita Malaysia lah. Kita bawa semua anak-anak seni, hiburkan sepanjang 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad, penuh dengan program-program pentas, pengalaman pelancongan, aktiviti keluarga dan juga ber-OOTD di Selangor Mega Food Festival.
0: Itu dia saat orang kata sangat padat dengan pelbagai pengisian yang telah disusun. Baik Encik Farul, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu buat kita kan, jadi kita nak beri orang kata kita nak beri laluan lah kepada Encik Farul untuk mungkin ada kata-kata akhir kan. Kita nak ajak ramai-ramai, terutama sekali pendengar Selangor FM tengah dengar ni, kena datang. Silakan Encik Farul.
1: Okey, last but not least kepada semua para pendengar Selangor FM, jangan lupa minggu ini 2, 3 dan juga 4 Oktober Selangor Mega Food Festival 2026 di Midway Outlet Park Kirai Sepang. Jadi boleh datang beramai-ramai bawa keluarga untuk kita nikmati makanan yang ada di negeri Selangor, dan sama ada datang untuk mencari makanan yang sedap, menikmati persembahan artis kesayangan ataupun meluangkan masa bersama keluarga. Festival ini menawarkan pengalaman yang lengkap untuk semua. Dan saya menjangkakan lebih 20,000 pengunjung yang akan hadir sepanjang 3 hari program. Jadi untuk semua para pengunjung boleh rancang perjalanan, rancang perjalanan ke Midway Outlet Park, boleh datang awal, datang awal ke Midway tersebut, and then boleh shopping dulu, dan bila nak makan boleh ke zone Selangor Mega Food Festival 2026. Dan kita ada pelbagai, seperti kita maklumkan tadi, 60 vendor usahawan yang kita kumpulkan. Kita ada makanan tradisi negeri Selangor, kita ada makanan viral, makanan urban, dan juga beberapa makanan yang kita ambil promosi daripada tenants daripada Mitsui sendiri. Dan jika para pendengar ingin mengenali negeri Selangor yang lebih dekat, mulakan dengan makanannya. Kerana setiap hidangan ada cerita, budaya, identiti yang menjadikan Selangor itu istimewa. Orang kata tak perlu jauh, Selangor kan ada.
0: Ya, itu dia. Tagline yang kita kena ingat. Baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Muhammad Farah Mustafa selaku pengurus acara dan pelancongan Focus Tourism Selangor. Dan jangan lupa kepada anda hadir beramai-ramai di Selangor Mega Food Fest 2026 dan Signature Selangor pada 2 hingga 4. Betul
1: ke? Ya, betul.
0: 2 hingga 4 Oktober nanti. Okey, minggu ni terus lock date, okey. Jadi terima kasih Encik Farul.
1: Sama.
0: Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Iya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu kita kembali lagi untuk menemani anda melalui ruangan Hello Selangor. Ini dia Enin Zakri Gundah.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation No. Berhad FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade No. Berhad sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM691.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikat jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Ruzami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Kemalangan turut melibatkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas sekadar seri tanpa jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia Dersekan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lekawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lima tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. Okey, jadi untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.06 minit tengah hari telah masuk solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, baik. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda di mana ini. Okey, ubat melalui pos percuma dijangka beri manfaat kepada 87,000 pesakit. Di mana kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos ataupun UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara. Okey? Dan menurut beliau, atas dasar keprihatinan dan semangat Malaysia Madani, kita membuat keputusan untuk menyediakan peruntukan tambahan bagi memastikan semua negeri mendapat manfaat UMP ini. Okey? Dan juga tambah beliau, kos penghantaran UMP yang ditanggung pesakit sebelum ini pada kadar RM5.70 di Semenanjung, manakala RM12.50 di Sabah dan juga Sarawak. Jadi itu dia, selepas ini kita ada ubat melalui pos secara percuma.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

maka dia akan berdamping ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan berdamping dengan seorang malaikat. Malaikat ini dinamakan sebagai malaikat safarah. Safarah ini bermaksud duta, wakil kepada Allah Subhanahu wa taala, akan duduk bersama dengannya. Yang kedua disebut dengan nama kiram. Malaikat ini malaikat yang cukup-cukup mulia. Dahlah malaikat memang mulia. Hidup malaikat tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah makan, malaikat tidak pernah minum, malaikat tidak pernah lalai dalam kehidupannya. Yazkurunallah, hidup mereka ini sentiasa berzikir, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan para malaikatullah. Ditambah salah satu sifat lagi kepada mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir itu, Allah sediakan malaikat ini malaikat yang cukup-cukup mulia, kiram al-bararah, dan sentiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Malaikat ini bila duduk bersama dengan kita, pastinya akan ada kebaikan yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki Allah akan berikan. Subhanallah. Tuan-tuan, ada sebuah hadis saya kira dalam perbincangan kuliah duha yang pernah saya sampaikan baru-baru ini. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis berkaitan tentang sebelum istiqamah, itu ada satu perbincangan. Kisah yang berlaku kepada seorang yang menuntut ilmu. Hidupnya dia ada dua orang bersaudara. Jadi ketika hidupnya itu, salah seorang daripada saudaranya bekerja, sibuk dengan pekerjaannya, dan salah seorang daripada saudaranya yang lain, dia hidup menuntut ilmu, sentiasa berdamping bersama dengan Nabi SAW, tidak bekerja. Kerjanya berdamping, duduk bersama dengan Nabi, dan kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berterusan. Makannya bagaimana? Ia menanggung makan, ia menanggung minum dan kehidupan saudaranya itu adalah saudaranya yang bekerja. Sehinggalah satu hari, saudaranya itu dia tidak mampu ataupun ditimbul dalam dirinya perasaan, sampai bila aku nak menyara kehidupan saudara aku. Masya Allah, timbul perasaan tersebut. Asyik hidupnya kerja menuntut ilmu, sampai bila aku nak menanggung kehidupannya. Akhirnya, saudaranya tersebut pun bertemu dengan Nabi SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa jawab daripada Nabi SAW? Sebenarnya apa yang kamu berikan itulah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kamu ini kerana menuntut ilmu. Maknanya orang yang menuntut ilmu itu sudah ada ganjaran ataupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang ketika itu Allah menjelmakan perasaan untuk menyara kehidupan saudaranya itu pada hati saudara yang bekerja tadi. Dan kemudian Rasulullah menyambung dalam hadis tersebut, selagi mana kerjanya itu menyara kehidupan saudaranya yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, selagi itu rezekinya akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sampai tahap tersebut ada suatu kelebihan rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menuntut ilmu. Bayangkan tuan-tuan, ilmu yang dituntut itu adalah Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Pastinya ia termasuk dalam ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adh-dhikr, kami turunkan Al-Quran, dan kamilah yang pastinya akan memelihara Al-Quran, termasuk kepada orang yang menjaga dan memelihara akan Al-Quranul Karim. Kalau itu keyakinan ada pada diri setiap mereka yang mempelajari Al-Quran, maka mereka akan rasa tenang dan mereka akan berasa yakin bahawa rezeki dalam kehidupannya itu pasti akan diperolehi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah menyambung, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fi." Dan orang-orang yang membaca akan Al-Quran sedang dia membaca dalam keadaan tak-tak, dalam keadaan merangkak-rangkak, tetap Allah bagi padanya pahala biarpun bacaannya itu tidak disukai oleh orang. Ialah maklum sahaja belajar Al-Quran, orang lain dah sampai satu muka surat, kita masih lagi tak selesai satu ayat. Yang lain dah sampai satu muka surat, yang kita baca satu ayat pun tak selesai lagi baca. Ulang lagi, baca lagi dan diulang lagi. Masya-Allah. Ini perlukan kepada guru yang mengajar, dia memerlukan kesabaran seumpama ini. Jadi dalam hadis ini Rasulullah tidak membiarkan mereka yang membaca dalam keadaan payah tadi, dalam keadaan merangkak begitu sahaja. Sebaliknya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa huwa alaihi syak," dan dia ke atas bacaan tersebut payah, "lahu ajran," baginya itu dua pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Pahala yang pertama, pahala dia berusaha untuk membaca akan Al-Quran dalam keadaan susah, dan yang kedua tetap sahaja pahala

0: Al-Quran yang dibaca tadi itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarpun bacaan tersebut masih lagi belum menepati dari sudut bacaannya yang sebenar.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: pikiran kami dengan Al-Quran.
1: Mawaddah. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Jadi hadis tersebut adalah merupakan hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Seterusnya, dalam hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadis ini menyatakan, hadis riwayat daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin, orang yang beriman pada Allah, yang mana dalam hidupnya dia menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaannya. Orang yang beriman, dia baca Al-Quran, Allah bagi perumpamaannya seumpama sebuah pokok yang disebut dengan nama pokok utrujah. Ya, bagaimana bentuknya, wallahu alam. Saya sendiri pun tidak melihat pokok tersebut. Jadi Rasulullah memberikan tamsilan itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat membayangkan tentang kehebatan ataupun tentang keindahan mereka yang beriman dan membaca Al-Quranul Karim. Jadi diumpamakan orang yang beriman baca Al-Quran seumpama pokok ataupun pohon utrujah, di mana pohon utrujah ini dari sudut kelebihannya apa dia? Rihuha tayyibun. Bauannya itu juga sudah menunjukkan kewangian. Baunya sahaja wangi. Datang kita pada pokok tersebut dalam keadaan bauannya wangi. Wa ta'muha tayyibun. Dan rasanya adalah sedap. Tayyib, baik. Kita makan sedap dan baunya wangi. Siapa yang tidak suka dengan seumpama ini? Ada buah, buah tersebut tak makan lagi tapi bauannya wangi dan bila dimakan, makanannya cukup sedap. Ini sesuatu buah yang cukup dinanti-nantikan oleh setiap daripada manusia. Dan inilah gambaran yang ditunjukkan kepada seorang manusia yang beriman. Hidupnya tidak pernah lekang dengan Al-Quran, dibaca akan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan pegang, aku nak menjadi utrujah. Saya nak menjadi seorang seumpama utrujah, baunya wangi dan rasanya cukup enak dan juga sedap. Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, dan perumpamaan orang yang beriman, alladhi la yaqra'ul Quran, dalam hidupnya tak baca Al-Quran. Ustaz, adakah orang yang beriman dia tak baca Al-Quran? Jawapannya ada. Tak minat dengan Al-Quranul Karim. Tapi percaya tak? Percaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada orang yang tidak berminat untuk membaca akan Al-Quranul Karim. Ya, baca Al-Quran ni baca ayat dia. Sebab hari ini kadang-kadang ada orang dia baca Al-Quran bukan baca Al-Quran. Dia baca terjemahannya sahaja. Pada muka surat sekian-sekian, ayat-ayat sekian, maknanya sekian. Itu yang dibaca. Boleh tak baca ayat tersebut? Tak boleh nak baca. Subhanallah. Itu bukan baca Al-Quran, tuan-tuan. Itu membaca terjemahan kepada Al-Quranul Karim. Yang dikehendaki, baca Al-Quran. Dalam perkataan, dalam bihurufin Arabiyah, dengan huruf-huruf Arab yang telah pun diwujudkan ataupun yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Orang mukmin yang dalam hidupnya itu tidak pernah membaca Al-Quran, itu diumpamakan seumpama buah tamar. Mathalut tamrah, seumpama buah tamar. La rihalaha, yang tidak ada bauan pada buah tersebut. Wa ta'muha tayyibun hulwun, sedangkan rasanya itu baik dan juga manis. Ha, jadi bila sebut saja orang yang beriman, dia tak baca Al-Quranul Karim, keadaan dirinya adalah umpama seumpama buah tamar. Tuan-tuan tengoklah buah tamar yang ada bersama dengan kita di bulan Ramadan. Kering, baunya tidak ada. Tapi saat ketika kita makan, manis dan elok untuk makan, kita memakan makanan tersebut. Maka itu gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Perumpamaan kepada orang yang beriman, dalam hidupnya tidak dijadikan Al-Quran sebagai teman, yang sentiasa bersama dengannya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan kelompok yang ketiga pula, iaitulah kelompok munafik. Sebab dalam kehidupan orang-orang yang dinamakan sebagai Muslim, itu ada dua kategori. Ada kategori yang disebut dengan nama mukmin dan ada kategori yang disebut dengan nama munafik. Munafik dalam kehidupan mereka di dunia, maka muamalah mereka itu sama dengan muamalah sebagai seorang Islam. Seperti mana dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap berinteraksi dengan kalangan munafikin seperti mana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat radiyallahu anhum ajma'in, duduk bersama dengan mereka, berbual, menunaikan solat bersama-sama, tapi hati mereka tidak pernah terdetik untuk rasa tentang Islam itu sebagai agama mereka, bahkan tidak terdetik pun dalam diri mereka untuk menyatakan tentang kebesaran bahkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan juga Tuhan yang Esa. Itu tidak ada pada jiwa orang-orang munafik.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
4: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
6: ...25 tahun pemerintahan. 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jubli Perak buat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya Salwa binti Abdullah dari Subang Jaya ingin merakamkan ucapan tahniah dan sembah takzim kepada tuanku. 25 tahun pemerintahan tuanku bagi Patik bukan satu angka tetapi satu perjalanan yang penuh dengan jasa dan bakti kepada negeri Selangor. Sebagai seorang ibu dan rakyat Selangor, Patik berharap generasi anak-anak kita akan terus membesar dalam sebuah negeri yang aman, maju dan harmoni. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus menaungi rakyat. Terima kasih tuanku kerana menjadi payung kepada kami semua. Daulat tuanku.
8: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1

Itu dia daripada Siti Nordiana Ahai. Okey, jadi kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Sebentar lagi kita masuk di jam seterusnya, di jam terakhir, di jam kelima. Okey, kalau setiap hari Selasa seperti biasalah kita ada Hello Selangor Ai Nutrisi. Sama-sama kita nantikan pengisiannya. Ini dia Fauzia Latif, Batas Menanti.

0: pusing, adik pusing. Pusing, aha. Pandai adik pandai. Tepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Pandai adik tepuk, tepuk. Pusing,
1: pusing,
0: tepuk.
1: Pusing lagi.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang Sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Makin dengan ini, biasanya waktu ini, okey, di jam terakhir ini kita ada Hello Selangor Eye Nutrisi. Okey, jadi sekarang ini Ida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti, iaitu kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Supia, okey, selaku pengarah pusat pengimejan diagnostik nuklear PPDN, pakar perunding kanan radiologi dan juga pakar perubatan nuklear. Hai, Prof.
2: Hello, hai Ida.
0: Selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Kita nak ucapkan selamat datang juga kepada Prof. Okey, Prof, pertama kali datang ke Konti Selangor.
2: Ya, betul. Ini pertama kali saya ke sini dan terima kasih kepada Selangor FM.
0: Ya, okey, baik Prof. Untuk petang ini, okey, Prof sendiri akan berkongsi dengan kita mengenai strok boleh dielakkan. Kenali simptom, kenal pasti risiko anda dan juga Prof juga akan kongsikan mengenai tips pemakanan juga. Ya, Prof?
2: Ya, betul Ida.
0: Okey, baik Prof. Kita nak tahulah Prof, adakah benar risiko strok sebenarnya bermula daripada corak pemakanan harian?
2: Ya, betul Ida. Mm-mm. Sebenarnya strok ni ramai pun tidak tahu apa sebenarnya strok ni. Mm-hmm. Strok sebenarnya disebabkan penyakit tiga serangkai lah yang mm-hmm. tidak terkawal. Seperti kita tahu, penyakit tiga serangkai ni melibatkan kolesterol yang tinggi, okay, darah tinggi dan kencing manis yang tak terkawal ni. Mm-mm. Dia boleh merosakkan salur darah sebenarnya. Mm-mm. So bila salur darah rosak, okay, dia akan luka dan kolesterol akan menempel dan menyebabkan salur darah menjadi sempit. Yang tempelan ni dipanggil trombus. Mm-hmm. Kalau trombus ni tertanggal mm-hmm. dari salur darah, dia boleh pergi dan sumbat salur-salur yang kecil dekat mm-hmm. kawasan otak dan okay. menyebabkan oksigen tak sampai. Oh, itu yang okay. terjadi stroke. Mm-hmm. Maka kalau kita tahu apa sebenarnya yang boleh kita buat, mm-hmm. pemakanan kita lah sebenarnya mm-hmm. puncanya di mana berlaku penyakit tiga serangkai yang boleh mm-hmm. membawa ke stroke. Mm-hmm. Okay, seperti yang kita tahu, makanan yang tinggi dalam gula, makanan proses mm-hmm. dan juga makanan yang banyak garam ni lah yang mm-hmm. menjadi akibat berlakunya penyakit tiga serangkai yang membawa mm-hmm. kepada strok. Dan mm-hmm. strok merupakan punca ketiga tertinggi kematian di Malaysia sebenarnya. Mm-hmm. So kita kena lebih peka lah tentang pemakanan kita.
0: Maksudnya Prof, kita kena, orang kata, kita tak boleh pandang ringan lah.
2: Betul.
0: Ini perkara yang serius. Okay. Baik Prof, mengapa makanan segar hasil pertanian lebih baik berbanding makanan ultra proses dalam mencegah strok?
2: Ya, betul Ida. Makanan mm-hmm. proses ni mm-hmm. sudah macam dianggap makanan normal untuk remaja zaman sekarang kan?
0: Ya, betul. Oh,
2: kalau kita lihat, mudah didapati mm-hmm. di mana-mana. Makanan yang dibungkus dalam plastik, mm-hmm. makanan macam yang terlalu banyak cheese. Cheese ni pun sebenarnya terlalu diproses. Lepas tu ada minuman yang bergula, yang ada tepung-tepung, yang bola-bola, semua tu terlalu manis. Mm-mm. Semua ni dianggap makanan ultra proses. Apa yang membezakan makanan ni dengan makanan segar yang kita boleh masak sendiri di rumah ataupun pilih lah di restoran makanan mm-mm. yang lebih fresh, mm-mm. ialah makanan yang ultra proses ni sebenarnya sebab dia terlalu banyak diproduce di kilang, mm-hmm. dia harus tambah garam dan gula untuk bagi dia sedap. Kalau kita lihat makanan biasa, kalau kita simpan di luar, dia cepat rosak kan. Mm-hmm. Makanan yang ultra proses boleh simpan lama sebab orang nak jual, dia simpan lebih lama. Jadi dia banyak conditioner makanan, mm-mm. bahan pengawet dan sebagainya. Semua ni menyebabkan tinggi free radical dalam badan. Mm-mm. Benda yang boleh oxidize dan merosakkan salur darah kita. Itu yang saya kata tadi, kalau darah tinggi, kencing manis, kolesterol ni, dia berpunca dari salur darah yang rosak, yang ni lebih cepatkan lagi bila ada makanan yang terproses yang mengandungi bahan pengawet ni.
0: Okey, baik. Jadi, Prof, apakah hasil pertanian tempatan yang paling baik untuk kesihatan salur darah dan juga otak?
2: Okey, dah. So kalau kita tahu apa yang memudaratkan, sekarang kita pergi kepada apa yang boleh membantu. Jadi kita kurangkan sedikit yang ultra proses, kita cuba tambah benda-benda yang baik pula. Di pinggan kita sehari-hari, kita kena lihat balik apa yang kita letak di pinggan kita. Kita kena ikut prinsip suku-suku separuh. Di mana kita letak suku je karbohidrat, contohnya nasi, dan kita letak lebihkan sayur. Sayur yang saya galakkan ialah sayur yang tinggi dalam antioksida, yang senang didapati di Malaysia, contohnya sawi hijau, kubis, pak choy pun, sawi Cina, semua ni bagus untuk antioksida, untuk rawat balik sel-sel kita yang sudah luka tu, sel darah kita. Kemudian kita juga harus makan protein. Yang suku lagi tu protein kita, sama ada segenggam ikan, ikan contohnya sardin, ikan kembung, ikan yang banyak berlemak ni bagus untuk otak kita. Lepas tu kita boleh makan tahu, tempe, benda-benda produk soya juga tinggi dalam protein. So suku-suku separuh, kita kurangkan garam. Mungkin kita punya lidah terbiasa dengan garam berlebihan. Sebab makanan terproses tu banyak dalam konten garam. So kita kena kurangkan. Sebab garam yang berlebihan menyebabkan buah pinggang kita terlebih kerja untuk tapis semua ni. Jadi dia boleh merosakkan buah pinggang dan salur darah di sekeliling kawasan tersebut. Jadi garam dengan gula kena dalam kuantiti yang berpatutan.
0: Alright.
2: Buah-buahan juga jangan kita tinggalkan. Lastly, saya nak cakap pasal buah-buahan ni, kita makan sepotong cukup. Kadang-kadang kita excited, sedap nak makan, kita terlebih makan.
0: Buah
2: sepotong cukup.
0: Betul ke Prof? Kalau macam sepotong cukup. Sebab kalau ada yang saya dengar juga, kalau kita terlebih makan buah yang terlalu manis pun dia
2: boleh naikkan gula dalam darah, kan? Jadi digalakkan kita makan sayur. Sayur ni boleh jadi lapis kat perut kita. Jadi bila kita makan benda manis, dia kurang spike darah, gula dalam darah kita. So kita makan kuantiti yang berpatutan, yang sederhana. Dan juga kalau kita amalkan makan sayur dahulu, mengalas perut kita dan baru makan buah atau benda manis, pun boleh kurangkan spike gula dalam darah.
0: Okey, baiklah. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Stroke boleh dielakkan. Kenali simptom, kenal pasti risiko anda dan juga tips pemakanan. Okey, baik, Prof, kita nak tahu juga adakah rakyat Malaysia mengambil buah dan sayur yang mencukupi untuk melindungi diri daripada penyakit seperti stroke?
1: Ida, malangnya kuranglah saya lihat orang sebenarnya makan buah-buahan yang fresh ni kan.
0: Okay.
1: Kalau makan pun mungkin yang terlalu berlemak punya lah. Dia mungkin ada yang suka durian, iaitu raja segala buah. Tapi jangan kita lupa manggis, iaitu ratu segala buah. Manggis ni tinggi dalam antioksida.
0: Okay.
1: Dan galakkan makan, dia boleh melindungi salur darah.
0: Oh.
1: Jadi manggis ni kita jangan lupa, it's one of the good high in antioxidant.
0: Okay.
1: Selain daripada tu, buah guava dan buah betik pun sangat bagus. Kadang-kadang orang yang hanya baca kajian dari barat, dia hanya fikir berry kan yang mahal. Kita tak perlu beli berry yang mahal-mahal pun. Di Malaysia ni banyak buah-buahan tempat yang kaya dalam antioksida.
0: Okey, untuk sayur tu pula, Prof,
1: sayur yang,
0: adakah sayur yang macam kita kena kurangkan ke kita boleh makan je semua jenis sayur?
1: Okey, betul. Sayur ni sebenarnya kadang-kadang ada juga orang yang tersilap apa istilah sayur.
0: Okay.
1: Kadang-kadang dia rasa kentang tu pun sayur, ubi kentang. Sebab dia ingat dari tanah kan, dia fikir ubi kentang pun sayur juga. Tapi kentang, keledek ni semua dianggap karbohidrat. So itu kita kena makan suku saja.
0: Okay.
1: Jangan terlebih makan. So bila makan kuih-muih yang ada, you know, keledek ke guna kentang, semua tu kita kurangkan lah, jangan terlebih. Yang kita kena lebihkan sayur-sayur hijau yang warna-warni juga, macam terung, sayur cili, semua ni tinggi dalam antioksida.
0: Alright, okay, faham. Baik, Prof, bagaimanakah kandungan serat, kalium dan antioksidan dalam hasil pertanian membantu mengurangkan risiko strok?
1: Okey, seperti kita tahu, sayur ni memang bagus. Tapi apa dalam sayur tu sebenarnya yang menyebabkan dia elok untuk kita makan? At least separuh pinggan kita tu sayur kan? Pelbagai jenis sayur yang berbeza-beza.
0: Okay.
1: Kerana salah satu macam yang Ida cakap tadi, serat. Serat ni sebenarnya penting untuk jaga usus kita. Usus kita ni memerlukan serat untuk jaga mikrobakteria. Usus kita ni banyak kuman sebenarnya, tapi kuman yang baik. Bila kita makan benda yang baik dan tinggi serat, kuman tu yang elok, yang merebak, membiaklah dalam usus. Tapi kalau kita makan makanan terproses, kuman yang tak elok yang banyak membiak dalam usus kita. Bila yang tak elok membiak lebih dari yang elok, dia akan jadi leaky gut, kita panggil. Bocor.
0: Okay.
1: So kita akan ada toksin masuk ke badan kita dan menyebabkan toksin yang tersekat dalam badan kita jadi lemak yang obesity. Itu masalah dia. Kalau kita boleh elakkan leaky gut, sebenarnya kita makan lebih serat, dia boleh bantu protect, melindungi lapisan usus kita. Dan kita serap yang baik saja, zat-zat yang baik.
0: Alright.
1: Dan toksin.
0: Okey, baik, Prof. Apakah kesilapan yang sering dilakukan masyarakat ketika memilih makanan harian?
1: Okay. Saya sebenarnya bekerja di Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear lah, PPD dan UPM. Di mana kami juga dapat ramai pasien yang pesakit datang untuk scan. Kita buat scan otak, pakai MRI, kita tengok salur darah mereka. Ramai yang pemakanan mereka tak seimbang. Mereka pun memang kencing manis, darah tinggi, kolesterol tak terkawal. Mereka, kita nampak salur darah mereka lebih sempit dan tersumbat. Ni adalah risiko yang akan menyebabkan trombus tu boleh bergerak dan blok lah tempat saluran darah sehingga tak cukup oksigen ke otak. So apa yang rakyat Malaysia buat yang harus improve lah, lebih ada penambahbaikan, saya syorkan lah mereka harus, satu, lihat pemakanan mereka, amalkan yang suku-suku separuh tu, lebihkan sayur, buah, serat dalam pemakanan, kurangkan makanan terproses. Kita juga harus ingat exercise, senaman tu kalau boleh 30 minit dalam sehari kita berjalan. Mungkin kita sebelum masuk ofis, kita masuk sedikit lebih awal. Kita boleh berjalan di pekarangan ofis untuk cukupkan langkah kita kan dalam sehari. Dan petang sebelum masuk kereta untuk balik, kita boleh melangkah di, untuk tambahkan step kita. Even selepas lunch, sebelum kita berehat, kita boleh dapatkan steps tu. Kita tak perlu tunggu untuk dapatkan 2 jam.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik Prof, jika rakyat Malaysia ingin mengurangkan risiko stroke, apakah perubahan paling mudah yang boleh dimulakan di meja makan hari ini?
1: Okey. So saya, pada pendapat saya, makanan kita ni mencerminkan juga bangsa kita lah. Different bangsa, mungkin di Malaysia ni kan kita pelbagai kaum. Betul. Kita harus makan sesuatu yang sesuai dengan lidah kita juga. Jadi tapi saya tengok di Malaysia ni kita ada diet Malaysian lah. Maksudnya boleh masuk dengan semua kaum di Malaysia. Okay. So kita harus amalkan seperti datuk nenek moyang kita makan. Bukan saja kita makan nasi yang tidak berlebihan. Mereka makan yang proportion yang kecil je. Dan mereka banyak makan sayur dan ulam. So saya harap kita boleh ingat balik macam mana datuk moyang kita, nenek moyang kita semua makan. Dan kita juga jangan lupa kelebihan herba-herba dan rempah-rempah yang ada di Malaysia. Okay. Seperti kunyit, halia, serai. Semua ni sangat penting sebab ada banyak antioksida. Jadi kita boleh terapkan nilai-nilai ni dalam pemasakan kita seharian. Kita juga sebelum kita tambah garam dan gula ke dalam makanan yang kita masak atau kita nak order, kita rasa dulu. Mungkin lidah kita akan lebih boleh terima yang paras yang lebih berpatutan. Iaitu sederhana. Kesederhanaan tu kita boleh amalkan. Ya, waktu perayaan memang kita akan makan benda manis. Sometimes bila kita ada berkumpul. Tapi Hidering, itu kan? Bukan sehari-hari lah. Kita cuba amalkan kesederhanaan.
0: Okey. Baik Prof, sebelum kita nak akhiri sesi temu buat kita, mungkinlah ada kata-kata akhir, nasihat daripada Prof sendiri kan. Silakan Prof.
1: Okey, terima kasih Ida. So dengan perbualan kita hari ini, saya happy lah dapat kongsi dengan pendengar Selangor FM. Saya harap dapat membantu sedikit tahu apa tu stroke, tentang kerosakan salur darah dan cara kita nak kawal penyakit tiga serangkai, terutamanya melalui pemakanan kita lah. Kita juga jikalau ada ada apa-apa simptom lah yang mungkin kita atau ahli keluarga kita alami, dia ada dia punya kata singkat

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Muhammad Rusli bin Dolah dari Puchong ingin mengucapkan selamat Duli Perak pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Patik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Patik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di negeri Selangor di bawah naungan tuanku. Terima kasih tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat. Semoga tuanku sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati tuanku. Selamat Jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.
4: 25 tahun pemerintahan. 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Are you home?
6: Who is Mr. Ragaman?
5: Mr. Ragaman?

Ya, itu dia daripada Faizal Tahir, siapa di hatimu sekarang ini. 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda menusi ruangan PM Local. Okay? Jadi, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan.

yang lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Itu dah bila nanti Mahalini. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat petang untuk anda. Dan apa khabar anda semua hari ini? Okay? Kembali bertemankan saya Cepaka dalam PM Lokal hingga pukul 8 malam nanti. Buat anda yang sedang bekerja, sedang memandu, walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay? Ida baru je selesai tadi dalam Hello Selangor. Dan hari ini 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, okay, hari Selasa. Layan dahulu lagu dari Salim, Tinggal Kenangan, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: ladies apa?
1: Auntie? Itu dia lagu dari Rosa. Hey ladies. Okey, sekarang 3:16 minit petang. Okey, bab kawan ni kan macam-macam perangai kita boleh jumpa, betul tak? Ada yang jenis suka belanja kawan-kawan, ada yang tak berkira, dan ada juga yang bila sampai bab bayar tu tiba-tiba senyap.
2: Ingatkan.
1: Okey, dalam On Tak On hari ini, macam satu kisah yang dikongsikan, seorang wanita ini, dia cerita pada awalnya, dia nak keluar beli burger, tapi seorang kawannya nak ikut sekali. Masalahnya, dia cuma pesan satu burger daging, tapi kawannya pula pesan sampai 9 burger. Siap ada yang special lagi tu. Tapi bila sampai masa nak bayar tu, kawannya pula minta dia bayarkan sekali bahagian dia. Dan tapi kali ini katanya, wanita tersebut terus cakap, kalau pesan sendiri, bayarlah sendiri. Dan yang menariknya, kejadian macam ini dikatakan berlaku lebih daripada sekali. Okey, kali kedua kawannya datang ke rumah bersama anak berusia 8 tahun dan ajak pergi ke pasar malam. Tapi mula-mula tu, kata wanita ini, dia tak nak ikut, tapi kawannya bersungguh-sungguh lah ajak dan siap janji nak belanja katanya. Tapi bila dah sampai pasar malam, masa nak bayar makanan tu, sekali lagi kawan dia buat-buat lah cari duit, boleh pula macam tu kan. Lebih terkejut tu, anak kawannya sendiri pula yang terlepas cakap. Katanya, Umi cakap makcik yang bayar kan? Haa, macam tu. Tapi masa tu memang wanita ni terus buat keputusan untuk beredar. Dia kata, kalau sekali mungkin boleh faham, tapi kalau dah berulang kali memang boleh buat kita rasa tak selesa. Okay, jadi perkongsian ini mendapat perhatian netizen dan ramai jugalah yang mengaku pernah berdepan situasi lebih kurang sama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomrovers ke lokasi anda sebelum menanti hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

saja berlalu yang benar sekarang 3.32 minit petang. Dan kalau selama ini kita biasa dengar kempen kurangkan penggunaan plastik sekali guna kan, kali ini Selangor nampaknya nak pergi selangkah lebih jauh, di mana Selangor bakal menjadi negeri pertama yang melaksanakan undang-undang kecil berkaitan penggunaan plastik

Di mana Exco Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, proses itu mungkin mengambil sedikit masa sebelum pengumuman lanjut dibuat kepada orang ramai. Beliau berkata undang-undang sekecil ini setakat ini belum dilaksanakan di negara lain katanya. Jadi kalau semuanya berjalan lancar dan diluluskan nanti, Selangor akan menjadi negeri pertama yang melaksanakannya. Okay? Jom layan dahulu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: itu je hello saya ni baru saja berlalu jampi. Dan terima kasih yang menyapa cempaka di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Aunty Zai katanya tingkat 38 apartment Center Point. Tingginya Aunty Zai. Okey, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang datang Seri Cempaka Pekonti 38. Semoga sihat sejahtera dan ceria selalu. Amin. Terima kasih Aunty Zai. Okey, kata Aunty Zai, okey, jerbulah Datin. Ya, betul, jerbu kan. Banyakkan minum air dan kalau tak perlu sangat keluar tu, kurangkanlah aktif luar. Okey, dan kita dah pun masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini. Okey, cepatkan memilih dari Masto, penyanyi Masto khas untuk anda. Dan lagu yang pertama, Bercanda di Malam

pada kedua-dua lagu dari Mas tu, Bercanda di Malam yang Indah dan lagu yang kedua Bunga. Jangan pening, jangan risau, kita akan layan kedua-dua lagu dari Mas tu. Okey, kita layan dahulu lagu yang pertama, Bercanda di Malam Indah Selangor.

0: Muzik Berkanda. Muzik Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 416. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 418. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 416.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Itu dia Iman Troy, baru saja berlalu. Harum Sundal Malam. Okey, baiklah. Sekarang 4.28 minit petang. Okey, dah nak dekat 4.30 minit petang ni. Cepat betul masa berlalu kan. Tadi kita dah pun dengar azan asar sebentar tadi yang telah pun masuk jam 4.16 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi yang belum tunaikan solat asar, selamat menunaikan solat asar. Okey. Dan buat anda yang dah mula kemas-kemas meja, tak lama lagi nak balik kerja kan. Nah, yang masih ada tugas nak diselesaikan tu, setakalah yang mana patut kan. Yang dalam perjalanan balik, hati-hati di jalan raya. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Nur Amira Syahira, Ikan Dalam Kolam.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

masih bersama saya Cempaka Temankan Anda, okey. Walau di mana saja anda berada, jauh ke, dekat ke, tak kiralah anda di Selangor, di luar Selangor atau mungkin anda sedang dalam perjalanan, kami sentiasa bersama-sama dengan anda, okey. Nak dengar kami pun sangat-sangatlah mudah. Buka saja RTM Klik, cari saja Selangor FM 100.9 dan dengarkan kami secara online, okey. Bukan setakat dengar di radio saja, kami temankan anda selama 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam, okey. Layan dulu lagu Aku Masih Sayang ST12 Selangor.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masuk Air.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baik, itu lagu dari Ifa Razia, Sir, Sir, Sir katanya. Okey, sekarang 4.50 hari ini petang. Okey, Bella, pernah tak anda terfikir macam mana lebuh raya di Malaysia bermula? Okey, rupanya sejarahnya dah bermula sejak lebih 60 tahun lalu, di mana lebuh raya pertama ialah laluan Tanjung Malim hingga Slim River dengan tol 50 sen untuk kereta pada tahun 1966. Dan sejak itu, rangkaian lebuh raya terus berkembang dan hari ini menjadi laluan penting untuk jutaan pengguna setiap hari. Jadi itulah dia sedikit sejarah lebuh raya di Malaysia. Daripada satu laluan dengan tol 50 sen, kini rangkaian lebuh raya kita semakin luas dan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seharian. Dan selepas ini, kita nak ikuti berita utama 5 petang. Langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu UK's Rhythm, Si Jantung Hati.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik Selangor FM pilihan tepat.
2: Okey, baiklah PM Local kembali di jam ketiga sampailah pukul 8 malam nanti bersama dengan Chompaka. Dan kalau anda sedang mencari peluang dalam bidang teknologi dan pengoperasian rail, ini ada perkembangan menarik untuk anda. Di mana Malaysia dijangka memerlukan sekitar 25,000 tenaga kerja dalam bidang ini menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata, Datuk Khairul Firdaus Akbar Han katanya kesemua kini sedang merangka kursus TVET yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tersebut. Katanya, pembangunan rel bukan sekadar mengenai landasan dan tren, tetapi turut memerlukan tenaga mahir untuk mengendalikan, menyelenggara dan memajukan teknologi rel. Nampaknya sektor rel bakal membuka lebih banyak peluang kepada mereka.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: oleh tuanku sendirilah. So this manuscript, this books, semua ni tuanku ada tempatnya. Sebab galeri diraja dah tak muat, tuanku ada projek keduanya, which is di perpustakaan Raja Tun Uda. Di situ tuanku menyimpan kebanyakan daripada buku-buku rare tuanku tu, buku-buku yang siapa pun tak ada, tuanku ada, dan juga manuskrip-manuskrip yang tuanku sendiri dapatkan daripada luar negara, disimpan di istana-istana, dan juga ada yang akan ditempatkan di perpustakaan Raja Tun Uda ni. Tuanku Sultan Sharafuddin Irshad ni, dia akan ada library peribadi. Dalam pejabat tuanku pun akan ada section untuk library. Tapi tuanku bersemayam sebagai lama di Istana Mestika. Sebab dia sebagai raja muda di waktu tu, so dia bersemayam lama di Istana Mestika. Di situ lagi banyak library peribadi tuanku. Tapi library peribadi tuanku ni sebenarnya melimpah dengan buku. Memang ada rak-rak buku je, tapi kerana tuanku ni an avid reader, tak muat dah. Jika kita ke istana pun, buku-buku pun ditempatkan in stacks. Sebab terlalu banyak koleksi buku tuanku tu. Selain pada buku, tuanku minat barang-barang yang rare, barang-barang yang apa, yang yang tak biasa orang ada. He also collecting maps. Dia suka peta-peta lama. Any peta lama di dunia dan juga tanah Melayu, he has that collection. Begitu juga keris-keris throughout the region Nusantara. Tuanku has one of the best keris collections. Sampai to one point tu, pernah Islamic Art Museum buat satu exhibition khas showcasing ya. Tuanku punya part of collection of keris-keris ni. Pernah dibuat, tapi tuanku ni dia memilih jugalah tempat-tempat yang boleh untuk di showcase barang-barang koleksi seperti yang saya mention tu.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, sekarang 5.43 minit petang. Kalau hari bekerja macam ini kan, mesti ramai yang dah mula bergerak balik kan. Ada yang tengah drive, ada yang tengah tunggu pasangan ambil suami ke anak ke kan. Ada yang dah sampai rumah dah pun. Anda pula macam mana? Jom anda kongsikan aktiviti anda petang ini. Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Ini dia Farah bagaikan

Waktu-waktu macam ni mesti ramai yang dari tadi dah mula bergerak balik kerja kan. Ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang tersangkut dalam jam, ada yang singgah beli makanan dan mungkin ada juga yang dah pun sampai rumah. Okey, Fatin dari Shah Alam. Okey, kata Fatin, dia baru keluar pejabat, sekarang tengah cari makan sebab perut dah berbunyi dah ni, dah bagi signal. Okey Bella. Okey Fatin, itu Fatin dah lapor katanya. Amir dari Jenjarum. Okey, kata Amir, tengah ambil anak dari sekolah agama dan lepas ni katanya terus balik rumah. Okey Amir. Kak Long di Puncak Alam. Okay, Kak Long katanya, saya masih dalam perjalanan balik dan tengah layan Selangor FM dalam kereta. Terima kasih Kak Long. Dan ada juga Kak Zaini yang baru je hantar ni. Kata Kak Zaini di Puchong, baru balik pasar petang. Beli apa tu Kak Zaini? Okay, selepas ini kita ada laporan trafik. Okay, kita layan dahulu lagu dari Melly Goslow, Tak Tahan Lagi, Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya Betol sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang plus arah selatan Damansara ke Shah Alam, di E1 atau E2 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, di E5 Lebuh Raya Shah Alam kesas arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway, persimpangan Sunway ke Kin Rara. Dari arah barat, Plaza Tol Sunway ke kewajipan Kin Rara ke susul keluar persimpangan Sunway. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah utara USJ ke Ebor, dari arah selatan Shah Alam ke Sifil. Di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah selatan Salak Selatan ke persimpangan Kucai. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah timur Taman Seri Subang ke Sunway Mentari, Temple ke Plaza Tol Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Kucai Lama. Dari arah barat, Bangsa ke Lembah Pantai, Sunway Piramid ke Persiaran Tujuan. Di E11, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Perdana, Puchong Industri ke Pusat Bandar Puchong, Jalan Majlis ke Kelana Jaya, Taman Megah ke Bandar Utama. Dari arah selatan, Bandar Utama ke SS2, Kelana Jaya ke Puchong IOI, Bandar Puteri ke Puchong Intan, dari arah timur USJ ke Plaza Tol Puchong Barat. Di E18, Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang arah timur Taming Jaya ke Balakong, Uniten ke Sungai Ramal, dari arah barat Taming Jaya ke Demais. Di E20, Lebuh Raya Maju Max arah selatan Salak Selatan ke Bukit Jalil. Di E23, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sprint Damansara Link Seksyen 17 ke Kayu Ara, Seksyen 16 ke Semantan, Kerinci Link Kiara ke Sri Hartamas. Di E26, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, IOI City Mall ke Hospital Sedang.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Hawkong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

Itulah lagu dari Ilusi baru saja berlalu, segalanya ku terima. Okey, kita di jam keempat sekarang ini pukul 6.13 minit petang. Okey, waktu macam ini kerja dah selesai ke belum? Kalau dah selesai, semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan. Dan yang tengah berniaga sekarang, cepat ke tak nak kacau anda, okey? Cuma nak tanya hari ini anda berniaga apa? Mana tahu ada yang tengah dengar kita sambil jaga kedai ke, gerai ke ataupun buat bisnes online dari rumah. Semoga murah rezeki anda petang ini, okey? Kita ada Faiz dari PJ, Petaling Jaya. Katanya tengah singgah beli barang dapur sebelum balik. Katanya kalau sampai rumah baru teringat memanglah kena keluar balik. Memanglah. Okey, itu Faizal. Siti dari Bangi katanya tengah tunggu suami balik kerja. Sambil-sambil tu cempaka. Katanya dia dah mula siapkan makan malam. Katanya menu simple-simple saja. Okey, Siti. Ada Hakim dari Rawang. Okey, kata Hakim ni saya masih lagi on the way. Katanya jalan hari ini agak perlahan lah cempaka. Jadi Selangor FM lah peneman saya. Okey, terima kasih Hakim. Kiriman daripada Razif Adi Shah Alam. Okey, kata Razif, petang ini saya singgah dulu car wash. Dah selesai barulah nak beli barang dapur sikit. Okey, baiklah. Jom kita layan dulu lagu dari Sufian Suhaimi, Janji Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Mawaddah. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dan mereka itu mahir terhadap Al-Quranul Karim, maka dia akan berdamping ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan berdamping dengan seorang malaikat. Malaikat ini dinamakan sebagai malaikat safarah. Safarah ini bermaksud duta, wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan duduk bersama dengannya. Yang kedua disebut dengan nama kiram. Malaikat ini malaikat yang cukup-cukup mulia. Dahlah malaikat memang mulia. Hidup malaikat tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah makan. Malaikat tidak pernah minum. Malaikat tidak pernah lalai dalam kehidupannya. Yazkurunallah. Hidup mereka ini sentiasa berzikir, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehebatan para malaikatullah. Ditambah salah satu sifat lagi kepada mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir itu, Allah sediakan malaikat ini malaikat yang cukup-cukup mulia, kiram al-bararah, dan sentiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Malaikat ini bila duduk bersama dengan kita, pastinya akan ada kebaikan yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki Allah akan berikan. Subhanallah. Tuan-tuan, ada sebuah hadis saya kira dalam perbincangan kuliah duha yang pernah saya sampaikan baru-baru ini. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis berkaitan tentang sebelum istiqamah, itu ada satu perbincangan. Kisah yang berlaku kepada seorang yang menuntut ilmu. Hidupnya dia ada dua orang bersaudara. Jadi ketika hidupnya itu, salah seorang daripada saudaranya bekerja, sibuk dengan pekerjaannya, dan salah seorang daripada saudaranya yang lain, dia hidup menuntut ilmu, sentiasa berdamping bersama dengan Nabi SAW, tidak bekerja. Kerjanya berdamping, duduk bersama dengan Nabi dan kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berterusan. Makannya bagaimana? Ia menanggung makan, ia menanggung minum dan kehidupan saudaranya itu adalah saudaranya yang bekerja. Sehinggalah satu hari, saudaranya itu dia tidak mampu ataupun ditimbul dalam dirinya perasaan, sampai bila aku nak menyara kehidupan saudara aku? Masya Allah, timbul perasaan tersebut. Asyik hidupnya kerja menuntut ilmu, sampai bila aku nak menanggung kehidupannya? Akhirnya, saudaranya tersebut pun bertemu dengan Nabi SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa jawab daripada Nabi SAW? Sebenarnya apa yang kamu berikan itulah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saudara kamu ini kerana menuntut ilmu. Maknanya orang yang menuntut ilmu itu sudah ada ganjaran ataupun rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, yang ketika itu Allah menjelmakan perasaan untuk menyara kehidupan saudaranya itu pada hati saudara yang bekerja tadi. Dan kemudian Rasulullah menyambung dalam hadis tersebut, selagi mana kerjanya itu menyara kehidupan saudaranya yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, selagi itu rezekinya akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sampai tahap tersebut ada suatu kelebihan rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menuntut ilmu. Bayangkan tuan-tuan, ilmu yang dituntut itu adalah Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Pastinya ia termasuk dalam ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, kami turunkan Al-Quran, dan kamilah yang pastinya akan memelihara Al-Quran, termasuk kepada orang yang menjaga dan memelihara akan Al-Quranul Karim. Kalau itu keyakinan ada pada diri setiap mereka yang mempelajari Al-Quran, maka mereka akan rasa tenang dan mereka

0: Baik, kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah menyambung, walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta'u fi, dan orang-orang yang membaca akan Al-Qur'an sedang dia membaca dalam keadaan ta'ta', dalam keadaan merangkak-rangkak, tetap Allah bagi padanya pahala biarpun bacaannya itu tidak disukai oleh orang. Ialah maklum sahaja belajar Al-Quran, orang lain dah sampai satu muka surat, kita masih lagi tak selesai satu ayat. Yang lain dah sampai satu muka surat, yang kita baca satu ayat pun tak selesai lagi baca. Ulang lagi, baca lagi dan diulang lagi. Masya Allah. Ini perlukan kepada guru yang mengajar, dia memerlukan kesabaran seumpama ini. Jadi dalam hadis ini Rasulullah tidak membiarkan mereka yang membaca dalam keadaan payah tadi, dalam keadaan merangkak begitu sahaja. Sebaliknya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa alaihi syak, dan dia ke atas bacaan tersebut payah, lahu ajran, baginya itu dua pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Pahala yang pertama, pahala dia berusaha untuk membaca akan Al-Quran dalam keadaan susah. Dan yang kedua, tetap sahaja pahala Al-Quran yang dia baca tadi itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarpun bacaan tersebut masih lagi belum menepati dari sudut bacaannya yang sebenar.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: istilah kami dengan Al-Quran.
1: Mawaddah. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Jadi hadis tersebut adalah merupakan hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Seterusnya, dalam hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadis ini menyatakan, hadis riwayat daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin, orang yang beriman pada Allah, yang mana dalam hidupnya dia menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaannya. Orang yang beriman, dia baca Al-Quran, Allah bagi perumpamaannya seumpama sebuah pokok yang disebut dengan nama pokok utrujah. Ya, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Saya sendiri pun tidak melihat pokok tersebut. Jadi Rasulullah memberikan tamsilan itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat membayangkan tentang kehebatan ataupun tentang keindahan mereka yang beriman dan membaca Al-Quranul Karim. Jadi diumpamakan orang yang beriman baca Al-Quran seumpama pokok ataupun pohon utrujah, di mana pohon utrujah ini dari sudut kelebihannya apa dia? Rihuha tayyibun. Bauannya itu juga sudah menunjukkan kewangian. Baunya sahaja wangi. Datang kita pada pokok tersebut dalam keadaan bauannya wangi. Wa ta'muha tayyibun. Dan rasanya adalah sedap. Tayyib, baik. Kita makan sedap dan baunya wangi. Siapa yang tidak suka dengan seumpama ini? Ada buah, buah tersebut tak makan lagi tapi bauannya wangi dan bila dimakan, makanannya cukup sedap. Ini sesuatu buah yang cukup dinanti-nantikan oleh setiap daripada manusia. Dan inilah gambaran yang ditunjukkan kepada seorang manusia yang beriman. Hidupnya tidak pernah lekang dengan Al-Quran, dibaca akan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan pegang, aku nak menjadi utrujah. Saya nak menjadi seorang seumpama utrujah, baunya wangi dan rasanya cukup enak dan juga sedap. Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, dan perumpamaan orang yang beriman, allazi la yaqra'ul Quran. Dalam hidupnya tak baca Al-Quran. Ustaz, adakah orang yang beriman dia tak baca Al-Quran? Jawapannya ada. Tak minat dengan Al-Quranul Karim. Tapi percaya tak? Percaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada orang yang tidak berminat untuk membaca akan Al-Quranul Karim. Ya, baca Al-Quran ni baca ayat dia. Sebab hari ini kadang-kadang ada orang dia baca Al-Quran bukan baca Al-Quran. Dia baca terjemahannya sahaja. Pada muka surat sekian-sekian, ayat sekian, maknanya sekian. Itu yang dibaca. Boleh tak baca ayat tersebut? Tak boleh nak baca. Subhanallah. Itu bukan baca Al-Quran, tuan-tuan. Itu membaca terjemahan kepada Al-Quranul Karim. Yang dikehendaki, baca Al-Quran. Dalam perkataan, dalam bihurufin Arabiyah, dengan huruf-huruf Arab yang telah pun diwujudkan ataupun yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Orang mukmin yang dalam hidupnya itu tidak pernah membaca Al-Quran, itu diumpamakan seumpama buah tamar. Misal masalut tamrah, seumpama buah tamar. La riha laha, yang tidak ada bauan pada buah tersebut. Wa ta'muha tayyibun hulwun, sedangkan rasanya itu baik dan juga manis. Jadi bila sebut saja orang yang beriman dia tak baca Al-Quranul Karim, keadaan dirinya adalah umpama seumpama buah tamar. Tuan-tuan tengoklah buah tamar yang ada bersama dengan kita di bulan Ramadan, kering, baunya tidak ada. Tapi saat ketika kita makan, manis dan elok untuk makan, kita memakan makanan tersebut. Maka itu gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW perumpamaan kepada orang yang beriman dalam hidupnya tidak dijadikan Al-Quran sebagai teman yang sentiasa bersama dengannya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan kelompok yang ketiga pula, iaitulah kelompok munafik. Sebab dalam kehidupan orang-orang yang dinamakan sebagai Muslim, itu ada dua kategori. Ada kategori yang disebut dengan nama mukmin dan ada kategori yang disebut dengan nama munafik. Munafik dalam kehidupan mereka di dunia, maka muamalah mereka itu sama dengan muamalah sebagai seorang Islam. Seperti mana dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap berinteraksi dengan kalangan munafikin seperti mana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat radiyallahu anhum ajma'in, duduk bersama dengan mereka, berbual, menunaikan solat bersama-sama, tapi hati mereka tidak pernah terdetik untuk rasa tentang Islam itu sebagai agama mereka, bahkan tidak terdetik pun dalam diri mereka untuk menyatakan tentang kebesaran bahkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan juga Tuhan yang Esa. Itu tidak ada pada jiwa orang-orang munafik.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraihkan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 708, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 710, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 709.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70 hari.
2: Terima kasih.

0: menyunyikan diri anda. Saya Alifat Far. Dengarkan Selangor FM 100.9. Pilihan tepat.
1: Adakah sekali tidak berjumpa? Ini yang terjadi.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

0: Okey, baiklah Maya Persada baru saja berlalu. Okey, salam maghrib untuk anda. Dan kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal 38. Dan selepas ini, kita akan ikuti ingat-ingatkan dan hari ini perkongsiannya dari Hafizul Faiz tentang penyesalan.
1: Kita semua terlalu menyesal membuat satu keputusan dalam hidup hanya kerana kita tahu bahawa it might be easier if kalau kita patah balik dan kita pilih jalan yang lain. Sebab konsep penyesalan ni langsung tidak menjadi sendi dalam agama kita. There is no caravan of despair. Ada satu puisi Rumi tu, Baza dalam bahasa Parsi lah. Baza ni maksudnya pulanglah. Dia kata pulanglah. Dia kata whoever you are, siapapun kamu, orang yang mabuk, orang yang telah bunuh orang lain, orang yang sangat kejam, pulanglah. Selagi mana engkau ada harapan dan sedikit sangka baik bahawa Tuhan akan terima kamu, pulanglah. Sebab kalau kau tak pulang, tempat yang kau ada hanyalah putus asa. Dan putus asa tu jauh dengan Tuhan. So that adalah satu puisi Rumi yang sangat-sangat deep kepada orang yang jauh dengan Tuhan. Saya tak nak kita semua
2: ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 pagi dan siaran ulangan

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
2: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Bukan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang...
0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

Pasal gua baru saja berlalu. Okey, dan setakat ini saja untuk pihak lokal untuk hari ini. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan terima kasih juga kerana temankan saya dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan tepat 8 malam nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda dalam segmen yang terakhir, segmen MH 812. Sampailah pukul 8. 12, 12 tengah malam nanti, okey? Jadi saya cepatkan undur diri dahulu. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, selamanya nombor satu di hati anda. Janji. Janji tau. Okey. Apapun, hai, kembali bersama dengan saya Anne. Temankan anda seperti biasalah. Saya akan bersama dengan anda untuk segmen ini. Kita panggil sebagai MH812. Bermula saat ini hingga pukul 12.30 malam. Okey, hari ini hari Selasa, ya. Kenapa saya rasa macam dah Khamis? Aku Selasa rupanya. Okey, hari ini Selasa bersama dengan 29 September 2026, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, apa pun, terima kasih buat rakan tugas. Baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan jangan lupa juga, seperti biasa, jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk segmen curahan hati kita. Tapi saudara, sebelum tu saya nak sampaikan juga kepada anda di mana maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.17 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat, 8.18. Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.19 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan dan dengarkan Selangor FM. Layan dahulu skrin katanya, kau kesayanganku. Janji. Jangan tipu tau, tipu dosa. Terus layan Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okey? Dan pastikan juga kepada anda, 9 malam nanti, utama 9 malam nanti anda, layan dahulu, ini dia.

0: dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bersama dengan saya Anne, temankan anda waktu ini. Okey, dan pastinya kita bersama dengan tetamu kita untuk jam yang kedua. Kita ada Dr. Muhammad Syabari bin Othman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan Gen Alpha antara ilmu dan akhlak. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang dengarkan Selangor FM saat ini, sebelum kita nak terus orang kata tanya lebih lanjut berkenaan topik kita pada malam ini bersama dengan tetamu kita. Okey, tapi kita nak ucapkan dulu selamat malam.
2: Okey, selamat malam. Assalamualaikum, DJ Anne.
1: Dah makan dah ni? Dah, orang kata doktor dah sempat menjamu selera ke makan malam ke ataupun elakkan makan malam ke macam ni, doktor?
2: Itulah, saya kurang sikit makan malam ni kan. Biasa makan siang je lah. Cuma kalau lapar-lapar tu makan juga malamnya kan.
1: Oh, ada waktu lah.
2: Ada waktu dia.
1: Alright. Okey, doktor, sebelum kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita pada malam ni, kita bercakap berkenaan Gen Alpha antara ilmu dan akhlak. Kita nak dengarkan dahulu kita punya curahan hati kita. Okey, sebentar lagi nanti kita sambung.
3: Gen Alpha, generasi berilmu atau generasi yang kehilangan adab. Hari ini, anak-anak kita membesar dalam dunia yang sangat berbeza. Mereka belajar melalui skrin, mencari jawapan melalui internet, menonton video untuk mendapatkan ilmu dan menggunakan teknologi sejak usia yang masih muda. Mereka pantas belajar. Mereka berani mencuba. Mereka sangat dekat dengan dunia digital. Tetapi dalam kesibukan kita membina anak yang bijak, kita perlu bertanya, adakah kita sedang membina anak yang hanya bijak menjawab atau anak yang tahu bagaimana untuk beradab? Apakah gunanya ilmu yang tinggi jika tiada hormat kepada ibu bapa dan guru? Apakah gunanya teknologi yang canggih jika anak-anak semakin sukar berkomunikasi, berkongsi dan memahami perasaan orang lain? Gen Alpha mempunyai peluang yang besar untuk menjadi generasi yang hebat. Namun, ilmu perlu dipandu dengan akhlak, teknologi perlu dipandu dengan nilai, dan kebebasan perlu disertai dengan tanggungjawab. Hari ini, dalam curahan hati, kita akan berbincang tentang Gen Alpha antara ilmu dan akhlak. Bagaimana kita mahu melahirkan generasi yang bukan sahaja cerdik fikirannya, tetapi mulia akhlaknya.
1: Radio Malaysia Selangor FM, itu dia. Okay, bila kita sebut berkenaan dengan Gen Alpha ini, iaitu bagi kategori anak-anak yang lahir sekitar tahun 2010 hingga 2024, di mana kalau yang lahir 2010 tu mungkin sekarang anggaran 16 tahun macam tu lah. Ini kategori Gen Alpha lah. Anda Gen yang macam mana tu? Okay, atau mungkin sebenarnya tak ambil peduli pun tak kisahlah Gen apa pun kita kan. Okay, dan pastinya kalau sebut berkenaan Gen Alpha, ianya sehingga 2024 dan bagi anak-anak yang lahir sekitar 2025 dah bermula untuk satu lagi gelaran baru, iaitu Gen Beta lah. Tapi kita nak sebut berkenaan Gen Alpha ini untuk topik kita pada malam ini bersama dengan tetamu kita antara ilmu dan akhlak. Kita ada Dr. Muhammad Syabari bin Othman. Okey, Doktor, hari ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik lah. Pastinya saya percaya ramai pendengar kita yang mempunyai anak kategori Gen Alpha inilah. Okey, iaitu Gen Alpha antara ilmu dan akhlak. Generasi Alpha ini membesar dalam dunia yang sangat berbeza lah, di mana teknologi di hujung jari kan, maklumat hanya beberapa saat saja, dan dunia digital menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian mereka. Tetapi persoalannya, adakah banyaknya ilmu sudah cukup untuk membentuk seorang insan? Atau dengan mengejar pencapaian akademik dan kemahiran digital, kita juga perlu memastikan akhlak, adab dan nilai kemanusiaan terus menjadi asas? Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menyelami berkenaan dengan persoalan ini, Doktor, dan bagaimana kita mendidik Gen Alpha supaya bukan sahaja cerdik ilmunya tetapi baik akhlaknya. Okey, dan pastinya siapakah sebenarnya Gen Alpha dan apakah ciri-ciri utama generasi ini yang membezakan mereka daripada generasi sebelumnya? Doktor, silakan, Doktor.
2: Okey, terima kasih. kasih kepada DJN dan juga kepada RTM Selangor di atas, di atas jemputan untuk pada malam ni kesiaran bagi topik berkaitan dengan generasi alfa antara ilmu dan akhlak. Bagaimana yang ditanya oleh DJN berkaitan dengan bezalah mungkin dengan apa yang generasi-generasi yang terdahulu mungkin dari segi teknologi ataupun bahan-bahan digital yang digunakan pada masa kini. Mungkin berbezalah mungkin selama 20 tahun 30 tahun lepas dan cabaran dan ataupun yang berlaku pada masa kini memerlukan ialah generasi itu perlu mengikuti arus semasa. Dia tidak boleh, kita tidak boleh lari daripada arus yang yang telah ditetapkan. Maksudnya pergerakan generasi itu akan berlaku dari semasa ke semasa dan situasi yang berlaku pun akan berubah antara generasi ke generasi. Jadi selagi kita berada di generasi yang tersebut, maka sebagai orang yang berada di generasi tersebut, maka dia perlu untuk mengikuti. Dan orang yang berada di luar generasi, memang lahir daripada generasi yang sebelumnya, perlu juga memahami apa yang berada dalam generasi pada masa kini. Itulah sedikit saya kalau nak selihat lagi segi apa yang kata generasi alpha, generasi XY semua kan.
1: Okey. Dan Gen Alpha ini membesar dengan akses kepada teknologi dan maklumat yang sangat luas. Apakah kelebihan dan cabaran keadaan ini terhadap perkembangan ilmu dan pemikiran mereka ni lah? Bila kita tahu mereka ni ialah membesar dengan teknologi kan, pastinya kalau kita sebut anak-anak yang kategori Gen Alpha, saya percaya kalau kita tanya pada ibu bapa, mereka ini antara anak-anak yang memang dah ada telefon sendiri. Kadang-kadang mungkin bukan satu, mungkin ada dua telefon. Kan, tak cukup dengan tu ada tab sendiri dan sebagainya kan. Teknologi tu tak ada berpisah jauh, memang sangat rapat dengan mereka. Jadi macam mana?
2: Yalah tu, kalau kita lihat generasi alfa ni digital ataupun bahan-bahan macam DJN kata tadi lah, dia punya telefon, tab, laptop, segala macam gadget yang ada pada masa sekarang ni, mereka dah ada. Berbeza dengan dulu lah. Mungkin dulu, sekarang ni saya tak silap, mungkin 3 tahun, 2, 4 tahun pun setengah tu dah ada dia punya telefon, bimbit ataupun gadget sendiri. Jadi kalau kita rasa nak keperluan untuk nak mengelakkan, tidak boleh, tidak boleh dielakkan untuk generasi pada masa kini, generasi alfa lah, yang tadi DJN nyatakan antara lahir daripada 2011 hingga 2025. Jadi generasi yang sangat-sangat terdedah dengan dunia luar. Maksudnya dia boleh mencapai maklumat tu di hujung jari, dan pelbagai maklumat itu akan diperoleh daripada pelbagai-pelbagai sumber yang kalau istilah dulu dikatakan dunia tanpa sepadan, memang betul tanpa sepadan. Saat 3 saat kita dah boleh mencapai segala maklumat ataupun segala
1: semuanya
2: info.
1: Semuanya sekarang mudah kan, cari saja orang kata kan. Tanya saja Encik Google katanya. Okey, dalam dunia yang penuh dengan skrin, permainan digital dan media sosial, bagaimana ibu bapa dan guru boleh memastikan perkembangan akhlak dan adab dan nilai anak-anak ini tidak terpinggir? Sebab kita sangat mementingkan, kita sebut ialah pastinya bukan kata negara kan, tapi mungkin daripada segi semua, saya kira bukan orang Melayu saja, berbagai kaum pun kita sangat menitik beratkan adab yang baik. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan generasi alfa ini dalam penerimaan teknologi yang canggih dan sebagainya, mereka membesar dengan teknologi, tetapi mereka tidak kehilangan adab mereka. Bagaimana?
2: Itu satu soalan yang mungkin sukar untuk nak di. Sebab perkara ini telah melibatkan pertamanya dari segi media, dan kita nak kaitkan juga dengan adab kan. Kadang-kadang mungkin adab itu tidak dipengaruhi oleh media, mungkin daripada asuhan ibu bapa ataupun.
1: Betul.
2: Tapi itulah perkara yang paling utama pada masa ini. Kalau dilihat macam saya nyatakan awal tadi, mungkin pengaruh daripada media sosial tu terlampau kuat mempengaruhi dari segi perwatakan anak-anak kita pada masa sekarang. Kalau
1: mungkin terlalu terikut kepada apa yang mereka lihat di platform media sosial ke macam mana?
2: Ya, betul-betul. Mungkin sebab kalau sekarang dia punya media-media sosial, dia berhadapan direct dengan media-media sosial tu, komunikasi dengan bapa tu makin kurang. Komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan masyarakat, komuniti ataupun jiran tangga tu dah makin kurang. Tapi dia berhadapan dengan satu gurulah, satu apa, sumber untuk dia mendapat sesuatu maklumat tu daripada media sosial ataupun daripada gadget yang menyebabkan apa yang ada di dalam kandungan konten yang di dibina situ, dia akan terpengaruh ataupun terikut dengan apa yang berada dalam kandungan tersebut. Mungkin kalau dulu, kalau kita nak tengok, mungkin peranan ibu bapa, sebab dia akan berhadapan dengan ibu bapa sepanjang masa. Sekarang ni mungkin dari segi dengan ibu bapaknya tidak lama hubungan itu. Mungkin hubungan tu lebih lama dengan media sosial yang ada. Jadi kalau media sosial tu, dia melihat dari segi adab ataupun akhlak ataupun nilai yang yang bertentangan, mungkin akan ada kemungkinan terpengaruh itu akan ada. Berbanding, tapi itu itulah kembali kepada bagaimana kita nak mengatasi peranan keluarga, peranan masyarakat, peranan media untuk memastikan adab dan akhlak itu adalah seiring dengan media sosial yang yang dia carilah, dia dia menggunakan sumber untuk mencari media sosial tersebut kan.
1: Okey, dan apa pula kesan penggunaan teknologi secara berlebihan terhadap kemahiran sosial, komunikasi, disiplin dan juga hubungan anak dengan keluarga serta masyarakat? Ini yang dirisaukan kan, takut terlalu orang kata bergantung kepada media sosial. Saya kira kadang-kadang bila sebut berkenaan bergantung ni, kadang-kadang tidak dilihat Gen Alpha saja, mungkin bahaya pun kadang-kadang mungkin terlalu orang kata tak boleh berenggang dengan telefon tu kan. Apa yang akan memberi kesan kepada daripada segi komunikasinya? Mungkin mungkin akan datang adakah gen-gen seperti ini yang kita panggil sebagai Gen Alpha ini agak sukar untuk menerima arahan secara orang kata fizikal? Bagaimana doktor melihat perkara ini?
2: Yalah tu, kalau kalau terima kasih DJN, maksudnya isu berkaitan dengan ialah hubungan antara keluarga, tidak mahu cakap, tidak mahu lebih kepada masyarakat lah. Mungkin yang first ni adalah dari segi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan family. Media sosial tu mungkin telah mengganti dari segi jumlah jam ataupun jumlah seharian bagaimana anak tu berhubungan dengan ibu bapa itu dari konteks kekeluargaan lah. Dan sekarang pun dia punya dunia kekeluargaan ataupun dunia ialah ibu bapa, kalau mungkin di Selangor ni mungkin ada sibukkan masa, tidak sempat. Jadi banyak aktiviti-aktiviti lain. Jadi anak-anak tu lebih lebih fokus kepada media sosial lah sebagai dia punya sumber untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan maklumat. Mungkin peranan ibu bapa tu masih ada. Cuma nak dibandingkan dengan dulu, mungkin mungkin dah berkurang lah dari segi situasi dan keadaan. Dan mungkin itulah, itu cabaran yang saya rasa kalau dari segi kalau kita lihat musim perayaan ke musim macam mana, nilai-nilai hubungan silaturahim tu dah makin berkurang lah.
1: Ya, itu yang kita risaukan akan datang kan, bagaimana kan. Ini baru berhadapan dengan Gen Alpha sekarang inilah yang sedang meningkat menjadi remaja. Bagaimana pula generasi yang seterusnya yang kita panggil sebagai beta kan. Yang ini pula bagaimana cabarannya, pasti teknologi makin canggih kan. Jadi menjadi kerisauan ibu ayah juga. Takut anak nanti orang kata semuanya jadi orang kata introvert. Susah nak bercakap dan sebagainya kan. Nak teruskan lagi seketika nanti, tapi kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita akan sambung lagi bersambungan tetamu kita. Jadi untuk anda yang mempunyai anak-anak untuk kategori Gen Alpha ini, kita bercakap berkenaan dengan antara ilmu dan akhlak, satu topik yang cukup menarik. Mungkin ada adik kita juga kategori Gen Alpha juga yang sedang mendengarkan Selangor FM. Tajuk ni memang untuk adik-adik. Layan dahulu, ini dia Haizen untuk anda. Amal Haikal dengan Gila Bayang. Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih buat orang Selangor yang sentiasa menyokong kami. Okey, dan seketika ini kita bersama dengan tetamu kita untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, Dr. Muhammad Shabiri bin Othman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan malam ini kita berkongsi berkenaan Gen Alpha antara ilmu dan akhlak. Sebelum kita nak buka soalan daripada pendengar kita, Doktor. Okey, kita ada lagi persoalan saya untuk Doktor. Okey. Kita nak tanya berkenaan dengan pendidikan agama, Doktor. Dalam membantu membentuk Gen Alpha yang bukan sahaja berilmu dan celik teknologi tetapi mempunyai adab, akhlak dan rasa tanggungjawab, bagaimana doktor melihat untuk gen-gen alfa, kan? Mungkin ialah kalau gen saya, kan, kita mungkin tidak malam lah. Mungkin kalau sekarang pun masih ada lagi pendidikan di sekolah agama dan sebagainya, kan? Ya, tapi untuk gen alfa ini sendiri yang orang kata lebih dekat dengan teknologi, adakah mereka ini mempunyai sebenarnya peluang yang lebih bagus sebab mereka pun boleh belajar agama melalui teknologi? Jadi bagaimana sebenarnya, Doktor?
3: Okay, terima kasih kepada DJN. Tapi saya nak tahu jugalah DJN mungkin generasi alfa ke beta ke.
2: Saya kata beta kan tak percaya pula, kan. Alfa pun tidak mungkin. Saya tak tahu, tapi kalau yang penerbit tadi gen tu.
3: Gen tu, kan.
2: Dia spesies kenderaan lah.
3: Spesies lain tu, kan.
2: Itu spesies lain. Okey.
3: Okey, kalau dilihat seperti yang DJN inilah bagaimana kita nak, mungkin ada kaitan juga dengan pendidikan agama. Itu satu juga isu-isu yang mungkin sukar untuk nak kita sebab kandungan ini kadang-kadang dicipta daripada pelbagai sumber, ciptaan dalam media sosial itu. Tapi mungkin kita boleh memperbagaikan dari segi konten-konten yang bersifat agama, dan dia mesti bersifat interaktif lah untuk menarik. Kalau kita lihat tadi, definisi untuk generasi alfa ni antara 2010 hingga 2026. Jadi umur tu memang sangat-sangat kritikal dari segi bagaimana konten itu untuk menarik mereka. Dan konten-konten itu perlu dibina dari segi adab ataupun akhlak. Yalah, kalau kita lihat dari segi pendidikan agama tu memang sudah berada di sekolah atau berada di mana-mana institusi, kan. Media sosial pun banyak ada elemen-elemen pendidikan agama untuk disampaikan kepada generasi alfa ni. Cuma dari segi pilihan, sebab dia punya sumber pilihan untuk dia mendapatkan maklumat tersebut adalah pelbagai. Jadi itu maksudnya peranan dari segi pelbagai pihak untuk memastikan elemen-elemen kebaikan ataupun elemen-elemen adab, akhlak, sasiah. Saya rasa bukan hanya fokus kepada satu agama saja. Mungkin kalau kita lihat mungkin agama Islam, tapi saya rasa agama-agama lain juga menekankan kepada

0: pelbagai-pelbagai konten untuk dibina berasaskan kepada bagaimana nak membentuk akhlak yang baik. Mungkin saya rasa content creator sekarang banyak dia punya idea yang rasa boleh, juga boleh menarik, tapi boleh menarik untuk anak-anak muda ni, khususnya generasi alpha ni, untuk mengikuti dan mencontohi daripada selebriti ataupun
1: orang. Jadi kat sini kita lihat pentingnya jugalah bagi generasi Gen Alpha ini, mereka yang begitu dekat dengan teknologi kan, supaya mereka mencontohi, kalau kita sebut sebagai influencer, kita ada gelaran-gelaran tertentu, TikTokers dan sebagainya, mengikuti orang yang tepat daripada susuk sebagai ikonnya, okay, supaya mereka dapat mempelajari perkara-perkara yang baik lah, daripada mungkin daripada apa yang mereka ikut kan. Okay, kita ada soalan dari pendengar kita ni, Doktor. Puan Rina dari Sungai Buloh, dia kata anak saya sangat cepat belajar menggunakan telefon dan aplikasi tetapi sukar untuk mengikut arahan. Bagaimana saya boleh mengimbangkan penggunaan teknologi dengan pembentukan disiplin ni? Kan, kalau dekat telefon tu senang nak faham, senang, ibarat kalau dia belajar melalui gadget, dia faham. Tapi kalau mak yang mengajar, mak tu orang kata dah separuh dah, singa dah. Dia masih tidak mengerti lagi. Jadi macam mana Doktor?
0: Mungkin mak dia kena masuk dalam gadget lah kot.
1: Mak dia
0: mungkin tukar punya medium daripada punya
1: darat. Mak pula kena buat video. Tak payah kamu, tak payah. Mak tak payah ajar kamu fizikal. Kamu tengok video mak lah. Dia mutekan video tu.
0: Mungkin mak dia masuk dalam video tu untuk menerangkan tugas suruh rumah pula lah. Kalau tu ibu-ibu dengan bapak-bapak pula lah nak menjadi content creator kan. Untuk nak masuk dalam media sosial tu bersama dengan anak-anak kan. Mungkinlah itu antara cabaran pada masa kini yang saya nyatakan. Sebab dia dah mungkin lama tempoh masa tu bersama dalam bersama dengan media sosial ataupun gadget. Jadi mungkin pendekatan daripada ibu bapa ataupun ibu macam mana nak menyesuaikan dengan pendekatan arahan tu supaya dia boleh memastikan anak tu boleh mengikuti lah apa sebenarnya yang disampaikan, diarahkan. Mungkin dengan bimbingan dan kalau dulu mungkin kita generasi yang yang sebelumnya yang lama dulu mungkin dia lebih kepada tegas, marah kan. Tapi mungkin sekarang ni kita dah kena ubah pendekatan.
1: Tak boleh kata kalau lagi tegas lagi susah nak menerima kan.
0: Betul-betul.
1: Jadi letih jugalah sebenarnya peranan ibu bapa, pendidik, guru-guru kan. Nak mendekati Gen Alpha ini supaya dapat menyampaikan ilmu kepada mereka. Okay, dan mereka orang kata boleh menerimanya lah. Okay, ada lagi soalan ni Doktor, daripada Encik Adam ni. Dia tanyakan soalan. Dia kata, anak saya lebih suka menonton video dan bermain permainan digital berbanding membaca buku. Adakah ini bermakna minat membaca dalam kalangan Gen Alpha ini semakin berkurangan?
0: Oh, maksudnya dia lebih kurang membaca buku lah kan?
1: Dia lebih suka orang kata menonton video. Baca susah dia kata. Kalau tonton video, kita lagi-lagi kalau ada platform yang kalau video tu pendek-pendek kan, kita tinggal orang kata swipe. Gitu. Jadi kalau yang itu dia tak bosan. Kalau membaca rasa macam bosan rasanya. Macam tu. Dia macam ini macam bukan Gen Alpha, sama-sama Gen Doktor juga. Macam Doktor pun memahami keadaan tu.
0: Saya sendiri pun kalau dulu mula-mula dulu sebelum ada media sosial ni, dari segi peribadi saya pun lebih suka membaca. Tapi bila dah ada kemudahan sekarang ni, kita pun dah jadi terikut-ikut samalah dengan apa yang berlaku pada masa kini. Lebih suka menonton video sebab maklumat tu dia mungkin dengan baca buku pun dapat maklumat, tonton video pun dapat maklumat kan. Jadi lebih senang kita menonton video, kita maklumat tu akan dapat disampaikan dengan lebih cepat lah berbanding dengan menonton baca buku. Jadi itulah pendekatan saya rasa kalau dari segi peribadinya, didikan daripada ibu bapa lah bagaimana mungkin dari segi menghadkan penggunaan media sosial tu ada masa-masa yang tertentu. Dan saya pernah jumpa lah banyak kes dari segi kajian kes peranan ibu bapa mungkin dia menghadkan penggunaan gadget ataupun penggunaan media sosial ni di kalangan anak-anaknya. Itu antara perkara yang boleh membantu untuk anak-anak itu kembali kepada membaca buku ataupun dah berbincang dengan ibu bapa. Maksudnya ada bukan sepanjang masa lah menonton gadget ni. Kalau dibiarkan tanpa ada pengawasan, memanglah saya sendiri pun kalau berada di situ pun saya pun kalau tak ada pemantauan

0: Itulah sedang ingin bercinta. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Jom kita nak sambung lagi untuk topik kita pada malam ini. Bersama dengan tetamu kita, kepada anda yang baru je dengarkan Selangor FM, anda sedang bersama dengan saya, Anne, dan juga Dr. Muhammad Syaubari bin Othman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris USI. Untuk topik kita iaitu Gen Alpha antara ilmu dan juga akhlak. Okey, kita nak sambung lagi, doktor. Ada soalan dari pendengar ni. Okey, sebelum kita nak tanya berkenaan soalan juga dari pendengar kita melalui Facebook juga. Okey, tetapi ada Encik Adam dari Kepong. Dia kata, anak saya ni lebih suka menonton video dan bermain permainan digital berbanding membaca buku. Adakah ini bermakna minat membaca dalam kalangan Gen Alpha ini semakin berkurangan? Dia orang ni tak suka membaca, betul ke? Sebab yang tadi itulah, yang suka menonton video tu kan, yeah. Okay, dan okay, so minta maaf, soalan yang seterusnya ni, daripada Puan Hajar. Dia kata, bagaimana ibu bapa boleh mendidik anak tentang adab ketika menggunakan media sosial dan berkomunikasi di alam maya? Kita kisau sekarang. Saya bukannya apa, doktor, sebab bila sebut berkenaan dengan adab, kita tahu juga ada satu aplikasi, platform media sosial yang digunakan, iaitu Thread, yang kalau kita baca daripada segi postingnya, komennya, sebenarnya saya sendiri orang kata risau. Sebabnya walaupun yang tulis tu bukan kategori Gen Alpha saja, mungkin yang lebih lagi, okay, berusia, tetapi yang melihat itu kita risau sebab terlalu, orang kata, tidak menjaga hati, seperti tidak beradab dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor melihat perkara itu?
1: Okay, terima kasih kepada DPN, dan semuanya kepada semua pendengar lah. Yalah, dari segi bagaimana kita nak mendidik penggunaan media sosial ni, sebab macam DPN kata tadi, dari segi komen, dari segi kritikan ataupun luahan yang berada dalam media sosial memang tidak ada tapisan. Maksudnya boleh bila-bila masa dia memulih, boleh bercakap, boleh meluahkan, berasaskan kepada tulisan. Dan pernah dinyatakan tulisan ni adalah satu pedang yang tajam.
0: Mungkin boleh kan, kata-kata itu menghiris, kata-kata bicara itu manis kan, menghiris kalbu.
1: Itulah dia, bagaimana kalau nak ditanya persoalan yang ditanya oleh mungkin ada Cik Adam. Saya pun
0: bukan, yang ini Puan Hajar.
1: Puan Hajar kan, berkaitan dengan bagaimana cara kaedah untuk kita nak memastikan anak-anak ini terdidik ataupun mungkin bukan satu kebiasaannya untuk memberi komen atau memberi kritikan yang tanpa ada tapisan lah. Macam saya nyatakan pada awal tadi, faktor peranan ibu bapa itu adalah daripada awal, peringkat yang lebih awal, mungkin 2-3 tahun perlu menyatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik, ataupun ini adalah amalan yang tidak beradab, ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan masyarakat ataupun orang boleh merti. Kadang-kadang kalau kita generasi alpha ni, dia tidak tahu segi impact ataupun kesan perbuatan tersebut. Itu peranan orang yang peranan yang lebih dewasa lah, generasi-generasi yang mungkin generasi X, Y yang telah mungkin menjadi ibu bapa kepada generasi alpha ni. Maksudnya dia kena nyatakan, ini adalah perbuatan yang tidak baik, ini adalah perbuatan yang ada kesan kepada orang, akan membaca, orang akan menilai. Jadi itu peranan ibu bapa. Maksudnya generasi alpha ni dia mungkin dari kekurangan dari segi kesan, impact, ataupun faktor apa, implikasi daripada apa yang dia luahan ataupun apa yang dia nyatakan.
0: Ya, okey. Ada soalan daripada Facebook kita ni, Puan Lilia Dayana Samsudin kata, ibu bapa semasa mendidik anak, semasa bermain gadget, perlukah kita tengok saja atau kita kena ambil tahu juga apa yang dia buat dan apa yang dia main? Contohnya kalau yalah, mungkin anak-anak kita kena tahu juga kalau mereka ada platform media sosial mereka sendiri kan, sebab kadang-kadang walaupun yalah, kita sedia maklum untuk beberapa jenis platform memang ada had umum, tetapi tidaklah terlalu strict, sebabnya ianya boleh ditukar. Jadi kadang-kadang anak-anak seusia kecil pun mereka dah ada platform media sosial sendiri. Mungkin mereka pun dah menghasilkan konten, pelbagai jenis konten dan sebagainya kan. Jadi sebagai ibu bapa, adakah kita perlu memantau sehingga orang kata perlu cek semuanya, dengan siapa yang mereka follow, kan, video yang bagaimana, selalu FYP menunjukkan apa kecenderungan mereka. Macam ni, doktor?
1: Itu saya setuju dengan DJN lah. Maksudnya dan juga daripada pendengar ataupun yang Puan Ilya berkaitan dengan bagaimana kita pemantauan, isu pemantauan lah. Saya bersetuju dengan apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan yang telah menetapkan untuk remaja ini tidak mempunyai akaun media sosial sendiri. Sebab itu satu yang yalah, kalau dibiarkan ataupun tanpa bimbingan daripada ibu bapa,
0: akan merisaukan lah.
1: Akan merisaukan. Dan peranan ibu bapa adalah untuk memantau dari segi keseluruhan media sosial yang digunakan. Sebab macam saya nyatakan tadi, mungkin keseronokan dia berbual chatting dengan rakan ataupun mungkin rakan-rakan yang berada di seluruh dunia ataupun seluruh negara daripada mana, itu akan juga membantu kepada mungkin saya tak ada kajian statistik kan, mungkin masalah-masalah lain yang tidak maulah dari segi ibu bapa. Dan ibu bapa juga kena ambil tahu apakah platform atau media, sebab kekuatan generasi alfa ni adalah dia keupayaan untuk meneroka berbagai-bagai bidang. Mungkin itu adalah kelemahan juga dari bapa. Mungkin bapa pun tidak terikut dengan arus yang berada di kalangan generasi alfa ni. Mereka meneroka, memahami sesuatu dengan lebih pantas berbanding dengan bapa ni. Mungkin tekanan faktor kerja yang menyebabkan untuk kita nak mengakseskan perkara-perkara yang di luar kawalan tu memang sukar. Tapi itulah peran, cabaran yang berlaku pada masa kini. Bagi saya, faktor ibu bapa itu adalah untuk memahami keseluruhan konten ataupun apakah media-media yang telah diikuti oleh anak-anak kita ni, generasi alfa ni, perlu dilihatlah. Takut-takut adalah perkara-perkara yang buruk ataupun yang mungkin dari segi normanya tidak bertepatan lah dengan norma masyarakat pada masa kini. Itu yang dirisaukan lah. Dan perlu ada pemantauan dan bimbingan yang berterusan daripada ibu bapa.
0: Okey, doktor, dari Puan Mira dari Hulu Selangor kata, apakah peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak hanya mengejar pencapaian akademik tetapi turut membesar sebagai anak yang mempunyai akhlak dan juga adab? Bagaimana? Perlukah ada kelas tambahan untuk mempelajari adab bila anak ini terlalu sibuk sekali dengan orang kata gadget, telefon pintar, media sosialnya?
1: Okey, untuk Puan Mira, yalah, saya kalau nak ditanya bagaimana yalah, peranan ibu bapa itu adalah sangat-sangat penting untuk mendidik dari segi adab dan akhlak, untuk melihat apakah ini adalah adab baik, adab yang betul, inilah perkara yang perlu dilakukan dalam seharian. Faktor ibu bapa itu adalah sangat-sangat penting lah. Tapi itulah lumrah pada masa kini. Mungkin faktor ibu bapa yang bekerja, tekanan faktor kewangan yang menyebabkan kekurangan masa ibu bapa tu bersama dengan anak-anak. Yalah, saya rasa ibu bapa kena kembali. Maksudnya mungkin kita, masa itu adalah masa itu adalah berkualiti. Kalau kita mungkin kesibukan, mungkin kita perlu meluangkan masa yang ada itu dengan betul-betul berkualiti bagi memastikan anak ini betul-betul faham ini adalah akhlak, ini adalah adab. Sebab saya rasa kalau generasi yang alfa ni kalau dibimbing daripada awal, mungkin bila dia membesar, dia akan ada tapisan sendiri. Maksudnya dia akan menapis sendiri.
0: Apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang bagus, apa yang tidak. Begitu.
1: Tapi kena bermula daripada awal lah. Mungkin jangan sudah 12 tahun nak mula, memang
0: lambat lagi lah macam tu. Bermakna doktor, bila doktor sebut begini, bermakna kadang-kadang sikap anak-anak ini yang mungkin kita lihat sebagai Gen Alpha ini, yang mungkin kekurangan sedikit daripada segi adabnya, disiplinnya, sikapnya dan sebagainya, sebenarnya tanpa kita sedar ia berpunca daripada cara didikan ibu bapa di rumah.
1: Ya, betul.
0: Kan mungkin daripada segi pergaulan bersama dengan kawan-kawan juga.
1: Ya, betul.
0: Kan bermakna peranan ibu bapa adalah sangat penting memastikan adab ini tetap terjaga walaupun Gen Alpha ini sangat terdedah kepada teknologi.
1: Ya, betul.
0: Fahamlah di situ ya. Jadi apakah nilai akhlak utama yang perlu dibentuk dalam diri Gen Alpha sejak kecil?
1: Kalau di, terima kasih DJ.
0: Perlu kita rotan-rotan kan? Oh gitu.
1: Maksudnya kalau nak kata ada benda yang paling penting dari segi apa, benda yang paling utama lah, saya rasa 1, 2, 3 perkara je saya nak nyatakan. Pertamanya adalah dari segi kemahiran keibuapaan lah, yang perlu tahu membezakan walaupun mungkin masa tu banyak berada di sekolah ataupun mm-hmm. berada, dan saya tidak menyatakan ibu bapa sepenuhnya, mungkin peranan guru juga adalah paling penting, tapi saya rasa dia akan pun kembali kepada ibu bapa lah, sebab mm-hmm. di sekolah mungkin satu kesukaran kepada guru-guru nak mendidik mm-hmm. sebab jumlah pelajar yang ramai mm-hmm. jadi ibu bapa dia kena tahu peranan dari segi kemahiran keibapaan mm-hmm. Nilai keinsanan ataupun nilai-nilai sasiah yang ada mm-hmm. pada ibu bapa lah mm-hmm. dari segi apakah perkara ini boleh, perkara ini tak boleh. Kalau paling mudah ayatnya adalah mm-hmm. Ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan dan mm-hmm. ini perkara yang boleh dilakukan. Ini mm-hmm. adalah adab bersama bapa, ini bersama, adab bersama dengan orang yang lebih dewasa mm-hmm. ini adab bila dengan keluarga, ini dalam adab yang bersama dengan jiran, bersama mm-hmm. dengan tetangga mm-hmm. bersama dengan komuniti mm-hmm. Jadi semua itu adalah kembali kepada faktor keluarga. Mm-hmm. Kalau keluarga boleh buat pemantauan ataupun buat mm-hmm. pengawasan, mm-hmm. Saya rasa isu yang berlaku pada masa kini, anak-anak murid tidak berakhlak, mm-hmm. anak-anak yang lawan ibu bapa, mm-hmm. lawan guru, lawan macam-macam lah isu yang kalau kita dengar pada masa sekarang kan dapat mm-hmm. diatasi, dan dia boleh menapis dari perkara-perkara yang buruk tersebut. Dan saya rasa untuk media sosial ni, untuk kita tak nak bagi kepada mm-hmm. anak-anak kita pun tidak boleh, sebab mm-hmm. jenis telefon ni dia memang dah
0: ada, dah terdedah daripada kecil kan, takut yeah. tantrum pula nanti kalau tak dapat yeah, kan.
1: Betul-betul.
0: Okey, tapi apapun ibu bapa pasti kena menetapkan batas lah penggunaan yeah. teknologi tanpa menyebabkan anak berasa terlalu terkongkong. Maknanya ada caranya yeah. kan? Kena belajar mengajar anak itu berdisiplin lah
1: yeah,
0: bukan sepanjang masa. Sebab kalau kita sebut Gen Alpha ini, mereka lahir 2010 hingga 2024. Dan kalau lahir 2010, maknanya anak-anak ini paling besar pun sekarang ini baru berusia 16 tahun.
1: Ya, betul.
0: Berada di sekolah menengah tingkatan 4.
1: Ya.
0: Oh, kata dah bujang lah anak mak. Anak mak dan anak dara dah katanya. Okey, apakah kemahiran manusia yang perlu diperkukuh oleh Gen Alpha walaupun mereka ini membesar dalam dunia yang semakin digital?
1: Ya, kemahiran
0: berinteraksi,
1: kemahiran mm-hmm. untuk bercakap, kemahiran mm-hmm. untuk dari segi memahami sesuatu isu, mm-hmm. sesuatu mm-hmm. saat dan ketika lah. Mm-hmm. Macam saya sukalah kemahiran berinteraksi, macam mana berkomunikasi dengan bapak mm-hmm. Perhormatan kepada mm-hmm. orang yang lebih dewasa mm-hmm. dan dari segi nilai-nilai yang perlu ada lah, kasih sayang, mm-hmm. hormat, menghormati, mm-hmm. Bertanggungjawab, semua mm-hmm. itu adalah perkara-perkara yang saya rasa dari segi fitrah manusianya memang mm-hmm. Berkehendak kepada sedemikian.
0: Yeah,
1: dan saya rasa itu adalah perkara yang lebih menarik dan mm-hmm. Kalau diajar dengan cara yang baik, saya rasa perkara lah, perkara-perkara buruk ni adalah, saya rasa perkara yang tidak baik ni memang dari segi fitrah manusia pun dia tak suka mm-hmm. untuk nak membuat perkara tersebut. Mm-hmm. Tapi bila kita ada perkara-perkara baik ni, ibu bapa boleh sampaikan. Dan mungkin dari segi teladan, mm-hmm. bagaimana ibu bapa tu menunjukkan cara, mungkin itu juga faktor yang boleh menjadi satu didikan lah kepada anak. Mungkin dari segi media sosial tu dia boleh tonton, dia boleh lihat saja, tapi dia tidak terpengaruh. Sebab mm-hmm. dia kata teladan daripada ibu bapa tu, teladan daripada guru-guru, teladan daripada kawan-kawan, itu juga boleh menjadi sebagai sebahagian daripada faktor dia mempengaruhi dari segi adab yang
0: mm-hmm. lah. Ya, okay, jadi kena ajar anak itu sedari kecil lagi lah kan, untuk Gen Alpha, dan pasti gen yang bakal orang kata membesar juga, Gen Beta .
1: Ya, betul-betul.
0: Okay. Dan saya percaya dalam kehidupan ini sebagai manusia, perkara yang paling mahal kita miliki adalah pilihan. Okay, dari dalam kehidupan ini, pilihlah yang terbaik, jadilah yang baik-baik. Okay, insyaAllah kalau diajar dari kecil, pasti anak ini dapat membuat keputusan yang baik-baik kan.
1: Ya, betul.
0: Okay, doktor, kita dah sampai ke hujung dah doktor untuk topik kita pada malam ini. Okay, dan mungkinlah kita, sebelum kita nak tutup tirai doktor untuk topik kita, mungkin ada satu amalan mudah doktor yang boleh dilakukan oleh ibu bapa setiap hari untuk membina anak yang berilmu, beradab dan bertanggungjawab. Apa yang nak dibuat? Nak dibebelkannya ke doktor? Kadang-kadang mak pun dah tak kuasa nak cakap, mak pun dah penat dah bebelkan bapak kamu katanya. Jadi kamu mak kalau boleh tak nak bebel-bebel lah. Kan? Bapak kamu tak apa dia kata. Jadi macam mana doktor? Mungkin ada cara yang boleh dilakukan lah sebagai ibu bapa lah khususnya kan? Mungkin macam mana perlu ke kita orang kata dengar apa tu pun, orang kita bagi morning prayer lah, macam nasihat pagi ke macam mana tu doktor?
1: Kalau saya lah DJN, untuk masa yang singkat ni, saya rasa mm-hmm. bapak kena bercakap dengan mm-hmm. Anaknya ataupun bercakap dengan ialah dia punya mungkin generasi telah alfa yang berada, nasihat dan motivasi. Itu perkara yang paling utamalah dari segi mungkin kalau dari segi dalam dia mungkin boleh berdoa. Tapi kalau yang lain mungkin nasihat dan panduan. Itu perkara ayat pertama yang boleh diberikan kepada anaknya setiap hari. Mungkin ambil masa dalam 2 minit atau 1 minit saja itu sudah mencukupi dari segi memberikan sedikit peringatan ataupun sedikit maklumat info kepada anak, inilah perbuatan yang
0: baik
1: adik perlu lakukan, inilah perbuatan yang kakak perlu lakukan pada hari ini. Mungkin satu dua cukuplah setiap hari. Kalau lama-lama mungkin boleh menjadi
0: nampak macam mudah sebenarnya kata-kata kan daripada ibu bapa ni, tapi kadang-kadang saya percaya ramai juga ibu bapa yang kadang terlepas untuk mengingatkan anak-anak untuk perkara-perkara yang baik, membuatkan anak-anak kadang-kadang merasakan alah mak bapak aku pun tak kisah, dia kata.
1: Ya, betul.
0: Mak bapak aku pun tak ada cakap apa-apa lah, kau sibuk kenapalah, dia bergaduh pula dengan kawan. Okey, doktor, terima kasih doktor.
1: Okay,
0: untuk topik kita pada malam ini, semoga kita dapat sesuatu, semoga dapat menjadi ibu bapa yang orang kata yang dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak, khususnya anak-anak Gen Alpha kita, adik-adik kita. Okey, yang saya kira dah cukup dewasa dah. Kalau mereka yang lahir tahun 2010, mereka ini dah berusia 16 tahun dah, dah matang dah sebenarnya untuk membuat keputusan sebenarnya bagi usia itu. Kan? Apapun sekali lagi doktor, ucapan terima kasih. Kita baru selesai untuk topik kita Gen Alpha, antara ilmu dan akhlak. Semoga ianya seiring. Ilmu dapat, akhlak tidak ketinggalan. Kan? Okey, kita baru selesai bersama dengan Dr. Muhammad Shabiri bin Othman yang merupakan pesyarah Kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris Usi. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz. Terima kasih doktor, insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi.
1: Terima kasih.
0: Alright, kita layan dahulu doktor. Kita sebut tentang kata-kata, tapi percayalah kadang-kadang cara nak mengajar, cara nak bercakap pun kena tepat, sebab kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin akan menghiris kalbu doktor. Kadang-kadang mak pula, orang kata mak pula terkenal pula, orang-orang lorong panggil mak petir. Makcik petir. Aduh, kalau dia menasihat anak tu, anak rasa macam rasa tak nak balik rumah. Terus dengan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia lagu daripada Kai Bahar dengan Luluh, Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang 10.35 minit malam. Selamat malam untuk anda. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Okey, kepada yang sedang berjumpa selera makan malam. Oh, makan malam ke? Okey, bukan ada janji dah. Katanya last makan pukul 6.30. Kan, aduh, bukannya apa dah menggigil lah ni. Itu yang makan tu eh. Tak apa tak eh. Kalau mungkin orang kata baru je tengah merancang untuk pemakanan yang sihat, atau mungkin diet-diet anda nak buat slowly eh. Orang kata slowly but surely eh, macam tu. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu. Ini dia lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Selangor FM.

Mulai dengan kenangan semalam. Okey, semalam dah jadi kenangan dah kan. Esok belum pasti, yang penting hari ini. Hari ini yang kita kena lalui. Dan cubalah orang kata lakukan yang terbaik kan dalam apa jua yang kita lakukan. Mungkin daripada segi kerjanya atau mungkin lagi pada segi komunikasi bersama dengan orang sekeliling kan, bersama dengan yang tersayang. Kadang-kadang kita tambah sedar pun menyakitkan hati kan, bila cakap tu tak pernah fikir perasaan orang lain lah. Mungkin dah boleh belajar dah eh. Orang kata kalau dulu cakap dulu, dulu fikir kemudian, lepas ni dah boleh belajar dah untuk fikir dulu baru cakap. Okay, ada banyak lagu best menanti anda. Ada lagu Cinta Tersimpul Rapi, ada lagu Dalam Diam Aku Menyintaimu. Tapi layan dahulu ST12.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Radio Malaysia Selangor FM. Jangan curai adik saya. Katanya macam itulah, okay? Okay, nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah, eh? Yang hantarkan ni, dia kata, sungai memang terlihat tenang tetapi tidak dengan alirannya. Begitu juga manusia terlihat tenang tetapi tidak dengan isi fikirannya. Betul lah tu, setuju sangat. Okay, salam Selangor FM. Dia kata, saya Syam dari Kelanang, Banting, nak minta lagu Cinta Kain Putih Putra. Boleh? Okay. Juga ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata nak dengarkan lagu yang terindah hanya sementara. Nyanyian Era Fazira. Boleh? Boleh. Awak siapa nama? Cuba beritahu nama. Boleh saya sebutkan nama kan? Yang lain sebentar lagi saya bacakan. Kita layan dahulu lagu ni, boleh? Ini permintaan melalui TikTok. TikTok saya. Dia ada pendengar minta. Saya pun lupa nama dia. Ancak gegel. Lagi lagu daripada Spring Cepat Kiri Bulan. Kenapa lah kan, kita dah lah lemah.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

santai sayang. Cukup. Sudah malam dah ni. Okay, 11.55 minit malam dah sampai hujan saya temankan. Terima kasih banyak-banyak. Sebab ada tadi lagu permintaan daripada rakan kita yang tak dapat saya siarkan tu. Kerana lagu tu bila saya cari, saya tidak jumpa. Mungkin dia bersembunyi. Okay, apapun esok saya kembali lagi temankan anda seperti biasa dalam MH812. Esok kita ada tetamu juga di jam yang kedua kita. Okay, tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia nyanyian daripada Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Terus dengar Selangor FM. Kita jumpa lagi esok malam. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Okay, jangan lupa tahu si alam. Awak jangan dah si alam tu set bermain lagi sampai 7 kali. Lepas tu kerja matikan di alam tu kan. Awak jangan.

Persembahan Metallica dengan Enter Segment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Click pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng buruh hantu. Nampak, nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng buruh hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seringan Pelesit Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke burung hantu. Burung hantu mana tidur kan? Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat, peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu, yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis. Kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni. Okey, yang hujan sejuk, tarik selimut ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribul lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Muhammad Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun, Noah Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chok dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izati Zati. Kita ada Syahputra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni, Nodiana, Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju.

Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri Sarawak, Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak, ya, USYMC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Salih, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas, Hamdan Arifin, Tan Tari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh, hey. Mana lagi geng-geng berhantu, laporkan diri dengan saya, bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, dengan orang Timur. Kita semua orang Timur, jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Lima, kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, National Game Buruhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan sahaja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda. Tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE Lebuh Raya. WCE ya, selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM, Puteri Farisha, Latifah Afizah 81, Delima, Pak Abu 74, Zakatin Ram, Rosila Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY, Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar, Jajah 83, Pengambil Cinta, Anjir Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boyi, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya, yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pining hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu hanggup kepala kan. Lagu-lagu rock di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayanik dan juga Kavita menerusi lagu Koi Milik Gaya. Lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan Lian Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Jadi walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang Burhan tu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hey Bengi, Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 baru bangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya, One Legend, Abang Lori, G-Lock, Puteri Lilin, Fiza Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan, kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TPC Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri dari Syampok Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Buti, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Anis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir. MP3 School. Okey, jom. Zikifli Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita. Mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Rahim Osman, dirik oleh Jui dan juga Adit OBE. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bang semua. Kasih horn satu kali untuk nasional game berhantu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Mizi 85 dari Puchong, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, Wadi, Ziti Zaliha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hayat, pendengar Nasional FM, Mawar Merah, Pak Inberga, Seven Ibalin, kita ada Mas Nur, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri. Jangan lapor diri saja terus. Tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya. 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, yeah, berbaki 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, muat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca. Kita nak lakukan aktiviti luar rumah, sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Jadi kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala, Abdul Hamid, Wanim, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su Maksu, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Tural, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah, kata orang tu, memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul, menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tapi pun juga til. Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Ha, siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan, yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asanuga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka

kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini, terutamanya di Semenanjung, menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun, bila memasuki musim tegujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walaupun macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya, kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamal 67, Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon, kasih hon, nah betul. Baru betul. Helvi 85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Mala Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin, pon-pon katanya. Bat SB pun masuk, pon-pon-pon. Uncle Fadil, pon-pon-pon. Uncle Fadil triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mac ni. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan? Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di litar Sepang antarabangsa. Litar antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Galauan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, kini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan. Berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar. Katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ain Nuraini, Zainon. Ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nehru Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah 77, Said Yim, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Mojo Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dari koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Star Moriah, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Headway dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Burhan tu, GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Burhan tu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Burhan tu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng Burhan tu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Ya, selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafiza, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okey, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali Menangis Tapi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Burhan tu sampai pukul 6 pagi.

Yukis dengan kau satu-satunya. 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur, terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana, ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan, nak pergi surau. Okey, ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa, lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis, kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya, buat rasa-rasa. Ada yang bertanya dengan saya, bang, ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi, kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan. Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamila 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Syikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, IB Hashim, Chomoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kata orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dan lagu seterusnya, persembahan daripada Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Tejan dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang dah bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 minit pagi. Alustar Kedah pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Awin, ada Herman Alishah, ada Ati80, Tasio Tashimada, Semah Meon, kita ada Erin Amin, Azman Liman, Arif Bucu, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFR SK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook,

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi, dia beribadah tu hanyalah hal kecil. Tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah, zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah, zahir dan batin. Sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita

Kadang-kadang tuan beli beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Ha, kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Ha, tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat. Kita dapat ni kerana apa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi je, musibah je tuan-tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kalau dah rumah tak ada tuan-tuan. Telekong tak ada macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa? Sekolah tak ada, masjid tak ada. Kan, sekolah dah tak ada. Tuan-tuanlah. Sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tuan, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Tuan-tuan. Kan, dia suruh kita beribadah, rajin, buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia walaupun bukan pada sekarang. Kan? Allahumma salli ala sayyidina. Kan? Jadi dia kata apa? Kenapa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kan? Kenapa? Dia akan bisikkan kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah bagi tahu orang. Halus bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Kan? Ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan daripada depan tu, dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belakangan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang belah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali.
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan, faham? Fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jaga gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, kalau engkau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Kan? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, sebab tu dalam Al-Quran Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Enggak kan? Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

0: Allah, kan? Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada. Dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita. Sama ada amalan kita sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah.
1: Allahumma

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamikaze dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya sahaja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan National Game Buruh Hantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara, kerana mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik, kerana kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Nizam Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama dan salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sekarang ini sedang dengarkan Selangor FM di frekuensi 100.9 dalam segmen
0: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kalau selalunya pagi-pagi anda akan dengarkan suara ini bersama dengan Awan, dan semalam kita dah bersama dengan Irene, dan hari ini bertukar lagi, duo jejaka akan temankan anda sehingga jam 10 pagi untuk segmen Teh Tarik Kopi O, iaitu anda akan bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga
2: dan saya Ad Selamat.
1: Ya, Ad Selamat akan temankan kita semua. Thank you Ad, pagi-pagi ni ya. Tapi Ad selalu bertugas di hujung minggu.
2: Yep.
1: Waktu pagi juga. Iaitu weekend wake up ya.
2: Weekend wake up. So dan hari ni ke Teh Tarik Kopi O edisi 30 September 2026.
1: Ya, mantap. Okey, selalunya kalau kita apa weekend wake up 6 jam, hari ni Ad aku belanja kau 4 jam je.
2: Betul lah tu.
1: Untuk hari Rabu 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Lepas ini ada banyak info-info yang menarik yang bakal kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Bila sebut Malaysia madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
5: Tapi apa tu ya?
4: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
6: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Itu dah nyanyian daripada Dinda Dania, Lari-lari. Walaupun anda nak pergi kerja cepat-cepat tu, tolong berhati-hati jugalah. Keselamatan tetap nombor satu. Okey, kita nak kongsikan kepada pendengar semua
1: Alkisah.
0: Hari ini kita nak cerita tentang satu kejutan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang berlaku di Abuja, seorang penari warga Nigeria. Kini telah kini sedang berusaha mencipta sejarah baru dengan menari tanpa henti selama 7 hari berturut-turut demi mencatatkan Guinness World Record. Laporan ini telah disediakan oleh penyiar BBC Benjamin Daniel, berusia 33 tahun. Yang lebih dikenali sebagai band dancer, menyasarkan tempoh tarian selama 168 jam secara keseluruhan. Macam kau sendiri, berapa lama paling lama lah awak boleh menari, Ad?
2: Berapa lama lagu tu?
0: Kau jangan. Aku cari lagu kejap lagi, kau tak menari lagi.
2: Satir-satir kau je.
0: Okey, sasarannya adalah 41 jam lebih lama berbanding rekod dunia semasa bagi tarian individu paling lama. Percubaan itu bermula pada Selasa yang lalu di Freedom Park, Lagos. Maknanya kalau Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Oh, nasib baik dah habis.
2: Dah habis dah kan?
0: Dah habis semalam
2: Selasa, kan?
0: Hari Selasa.
2: Okey, tapi sepanjang beberapa hari lalu, kawasan berkenaan menjadi tumbuhan ramai lah, terutamanya golongan belia yang hadir untuk memberikan sokongan padu untuk rekod. Pemegang rekod dunia semasa ialah penari dari India, Sustri Sudhir Jagtap, yang mencatatkan masa 127 jam pada tahun 2023. Ketika itu berusia 16 tahun menerusi persembahan tarian klasik Kathak.
0: Okey, jadi band dancer ni cuba memecahkan rekod dengan 168 jam lah.
2: Tarian solo lah.
0: Tarian solo di mana beliau telah pun berusia 33 tahun. Alright, jadi itulah ceritanya. Sekarang ni saya tak dapat update lagi. Sama ada berjaya ataupun tidak kan. Tapi targetnya 168 lah.
2: Yap. Dan kita harus menyokong dia. Satu dia umur 33 tahun, lagi satu dia lelaki.
0: Kalau benda tu tak mendatangkan kemudaran.

0: guys.
1: Patutlah hidup aku berselera, aku tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju,

0: ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh, lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri, kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas, ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 6.52 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Teh tarik kopi O bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Ad. Selamat temankan anda sehingga jam 10 pagi. Ad, pagi ya. Tadi Kajang macam mana, Ad?
1: Cuacanya baik. Cuaca baiklah. Cuma jerebu dia kalau awal pagi ni tak berapa nampak sangat kan.
0: Yalah, sebab gelap kan. Tapi malam semalam hujan kan.
1: Malam semalam hujan.
0: Hujan. Jadi kita harapkan hari ini jerebu akan beransur pulih lah. Dan kita juga ingatkan kepada pendengar-pendengar di Selangor FM semua, tolong berhati-hati, jaga diri kalau boleh. Kalau yang berada di luar tu terpaksa hantar anak, lepas tu dia nak pergi beli barang ke, kalau boleh pakai pelitup muka
1: dan cepat-cepat
0: kan?
1: Pastikan dah tahu nak pergi ke mana. Dah sampai situ, dah selesai kerja tu, balik terus,
0: balik rumah
1: tu. Sebab kalau tengok Johan Setia catat bacaan tertinggi 179.
0: Tinggi tu.
1: Dia ikuti nilai 174 dan Ceras 173.
0: Semua dekat-dekat dengan Lembah Kelang tu.
1: Memang area Lembah Kelang ni.
0: Dan tak lupa juga kita nak menyapa juga rakan-rakan pendengar kita yang menyapa di talian WhatsApp yang saya tertarik untuk bacakan. Katanya tidak terlewat untuk ucapkan selamat hari lahir kepada Tuan Haji Laili bin Ismail di headquarters Kumpulan Perdana Teluk Mesira, Kota Baru, Kelantan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan tercapai segala impian dan harapan tahun ini. Daripada Ghazali bin Syafi'i ataupun Apung Bas. Kan? Tapi orang-orang Kelantan yang bekerja di Selangor jangan sedih lah, sebab kawan-kawan kita yang berada di negeri Kelantan bercuti sempena hari keputeraan semalam.
1: Jadi 2 hari lah cuti.
0: Jadi kawan-kawan kita ni selamat bekerja lah.
1: Selamat bekerja.
0: Baik, selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Banyak lagi lagu-lagu dan banyak lagi info-info yang bakal kami kongsikan kepada anda. Dan jangan lupa juga, tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patik Dato' Izham bin Hashim selaku Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor merapat sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Tuanku. Selama 25 tahun rakyat Selangor telah menyaksikan pelbagai perubahan dan kemajuan negeri. Dalam perjalanan tersebut, Tuanku sentiasa menjadi payung kepada rakyat serta mengambil berat tentang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Patik amat menghargai segala jasa, perhatian dan keprihatinan Tuanku pada negeri Selangor. Semoga Allah SWT terus melimpahkan rahmat pada Tuanku dengan umur yang panjang dan kesihatan yang baik serta kekuatan berterusan untuk terus menaungi rakyat. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku. Nicho.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Dato' Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Dato' Sri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat-laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jaguh basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang, Selangor. Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Trafik lancar seluruh sprint kesas kerja kontraktor di kilometer 33, 37 hingga kilometer 34 arah barat. Kewajipan ke Haikom, kerja-kerja sudah selesai. Status terkini, lorong kiri telah dibuka, lorong tengah masih ditutup. Trafik sesak 7 km. Trafik lancar keseluruhan LDP Bes Raya. Trafik perlahan di lokasi berikut: Milan ke Plaza Tol Mines, Balakong ke The Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana. Lain-lain lokasi, trafik lancar dan cuaca baik. Jaga jarak kenderaan anda, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Sekarang ini 7.17 minit pagi untuk edisi Teh Tarik Kopi O hari Rabu 30 September 2026, hari yang terakhir bagi bulan September ini. Kami berdua akan kembali menemani anda. Di mana Awan bercuti sebab khusus, Ad Selamat menggantikan bersama dengan saya Apis Rizwan yang akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Okey, dalam jam yang kedua, antara lagu-lagu yang akan menanti anda,

0: Bio Artis.
1: Seperti yang kami janjikan tadi dan seperti yang anda sedia maklum, dalam jam yang kedua, hujung minggu pun ada juga, iaitu bio artis. Kami bawakan perkembangan terkini artis-artis tempatan, penyanyi, pelakon, pelawak, pengacara, semua kita akan cerita dalam inilah. Okey, dan hari ini kita akan cerita tentang seorang penyanyi dan pernah melakonkan watak bonda negara, Allahyarhamah, Tun Dr. Siti Hasmah, yang dah masuk hari yang ketiga meninggalkan kita semua. Dan ini bercerita tentang Misha Omar.
2: Kamu selalu waktu tersenyum sendiri, ku tahu.
1: Okey, perkongsian beliau di mana pernah membawakan watak Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dalam sebuah pementasan teater sekitar tahun 2011. Penyanyi Misha Omar turut berduka menerima berita pemergian tokoh yang disifatkannya penuh kelembutan dan kasih sayang tersebut. Misha Omar kata pengalaman membawakan watak Allahyarhamah ketika remaja dalam pementasan musikal Tun Mahathir kedua, Tun Mahathir II di Istana Budaya memberi peluang kepadanya mengenali sisi pribadi Tun Dr. Siti Hasmah dengan lebih dekat. Menurut Misha, pertemuannya dengan Allahyarhamah meninggalkan kenangan yang cukup bermakna kerana layanan yang diterimanya begitu mesra.
3: Itulah, Tun seorang yang sangat baik, seperti seorang angel. Cara beliau melayan saya yang ketika itu masih muda dan baru dalam industri begitu baik. Tidak ada jurang yang besar, sedangkan kedudukan beliau sangat tinggi. Beliau ialah First Lady ketika tetapi ketika saya berjumpa dengannya, suasana sangat selesa dan tenang.
1: Okay. Semuanya berjalan dengan begitu baik dan beliau tidak pernah membuatkan Misha Omar ni berasa kekok ataupun takut lah sebab nak buat biografi kan. Yalah, biografi ni kena study,
3: bukan mudah lah.
1: Dan tambah Misha juga, Allahyarhamah juga tidak pernah mewujudkan jurang antara dirinya sebagai seorang tokoh dengan Misha yang ketika itu baru saja menceburi bidang nyanyian dan lakonan tahun 2011 kan.
3: Remaja lagi ya.
1: Ya, waktu Misha berjumpa dengan Allahyarhamah, baru saja menjadi penyanyi dan pelakon, tapi beliau tak menciptakan jurang. Okey, dalam pada itu juga Misha Omar turut mengimbau satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Allahyarhamah kepada kepadanya ketika mereka berbual mengenai sosial, soal perhubungan. Okey, pada ketika itu Misha kata, Misha sebenarnya sedang mencari nasihat tentang soal perhubungan. Jadi Allahyarhamah pernah berpesan kepada Misha Omar, walau siapapun kamu, kamu perlu menghormati suami kamu. Beliau juga berpesan supaya kita berjalan di belakangnya dan di sampingnya. Begitulah sesederhana itu. Nasihat itu sangat bermakna kepada Misha Omar dan menjadi antara perkara yang Misha Omar dah akan ingat daripada pertemuan. Misha Omar turut berkongsi satu lagi kenangan mencuit hati ketika meminta untuk bergambar bersama dengan Allahyarhamah selepas persembahan musikal berkenaan. Dia cakap macam ni tak kan? Ketika saya bertemu Tun lepas buat persembahan teater musikal tu, nak minta bergambar, arwah cakap boleh tapi RM5. Allahuakbar. Jadi itulah orang cakap. Sekarang ni 2-3 hari ni saya tengok di media sosial dan
3: ramai kongsi momen kan, gambar tu, gambar ini. Jadi kita rasa memang sifat keibuan dia tu memang sangat-sangat. Awak pernah berjumpa
1: dengan saya tu? Pernah tengok. Waktu tu saya kecil sangat. Waktu saya kecil sangat, saya pernah tengok depan mata. Tapi kecil sangat, tak reti lah nak bersikap.
3: Sama lah saya masa darjah lah. Saya masa darjah 5, darjah 6 macam tu. Tapi nampak dalam kereta, tapi dia memang dia tengok aura kan, dia babai. Dia babai orang dalam kereta tu macam, oh, okay.
1: Dan kita pun kenal ibu negara Malaysia kan, banyak menyumbang dalam
3: dan
1: segi kesihatan.
3: Sesuailah seperti yang PM kita beri penghormatan untuk simpan jenazah di di tempat apa? Apa namanya? Perkuburan
1: tokoh lah.
3: Tokoh negara kan.
1: Jadi ramai,
3: sangat sesuai.
1: Ramai juga yang mengambil kesempatan untuk pergi
3: boleh ziarah di sana dan kan,
1: dibuka oleh untuk orang awam. Dan inilah antara cerita pula yang dikongsikan oleh Misha Omar, pengalaman beliau melakonkan biografi Allahyarhamah satu ketika dulu pada tahun 2011 kan. Jadi itu ceritanya Misha Omar. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan. Selepas ini dalam Sembang Tusen, kita akan bawakan satu topik yang menarik. Untuk anda komen, untuk anda berikan respon. Caranya cukup mudah. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 0193304425. Apa topik tak tahu lagi? Ya, sabar, simpan dulu nombor tu. Nanti kami kongsikan. Okey, jom kita layan dulu. Misha Omar, Break, Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Tuanku.

0: Itu dia nyanyian daripada gadingan adik-beradik Enel dan juga Arin Laismana dengan tajuk lagunya Sesi Portrait, 7.36 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sudi berkongsikan portrait pagi ini. Aha, ada yang sarapan makan orang cakap lontong lah, ada yang makan nasi lemak, ada makan nasi goreng kan. Selamat menjamu selera, okay? Jadi sekarang ini anda masih lagi bersama dalam Teh Tarik Kopi O, dan ketika ini kami bawakan untuk anda
1: Sembang Tusen.
0: Okey, Sembang Tusen hari ini saya nak menceritakan kembali tentang Alkisah yang kami kongsikan awal pagi tadi yang mungkin anda terlepas. Kami ulang balik di mana seorang lelaki menari 7 hari tanpa henti yang digelar sebagai band dancer yang dalam usaha untuk memecahkan rekod. Seorang penari dari India, Srishti Sudhir Japtap, yang telah pun membuat catatan masa dengan 127 jam. Beliau nak memecahkan rekod tu, tampil dengan 168 jam untuk berjaya mencatatkan Guinness World of Records yang berlangsung. Ini adalah penari dari Nigeria. Okey, jadi daripada cerita ini kami nak tanya juga kepada pendengar-pendengar di Selangor FM. Mungkin anda nak kongsikan pengalaman. Okey, kita selalu dengar orang buat sesuatu sekejap-sekejap. Tapi hari ini kita nak tanya, apa perkara paling lama anda pernah buat tanpa berhenti? Sebab kita nak ambil ilham daripada cerita daripada band dancer ni lah. Tapi bila fikir-fikir balik, mesti ada benda yang kita sendiri pernah buat berjam-jam atau berhari-hari tanpa kita sedar. Apa ni, dia tak pecah rekod je kan? Kita tak buat jenis world of record je. Ada yang pernah memandu berjam-jam, ada yang berjaga malam siapkan kerja, maraton drama Korea pun ada juga. Jadi pagi ini kita nak dengar cerita daripada anda. Anda boleh hantarkan di telefon WhatsApp 0193304425 ataupun anda juga boleh hubungi kami di taliannya 0322873203 ataupun 0322873204. Topik kita hari ini, apa perkara paling lama anda pernah buat tanpa henti? Terus dengarkan Selangor FM.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya, Baru Lembah Kelang NKVE, arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya utara selatan plus arah selatan Rawang selatan ke Hospital Sungai Buloh dan persimpangan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, Lebuh Raya utara selatan arah utara Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Lebuh Raya Shah Alam ke SAS arah timur, Bukit Rimau ke Highcom dan Seafield ke Kewajipan, arah barat pusingan U Plaza Tol Usanwe ke Kewajipan. Jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello. Okey, itu dia WhatsApp kami untuk anda kongsikan komen anda dalam Sembang Two Cent. Apa perkara paling lama anda pernah buat tanpa henti, Ad? Sebab tadi kita dah cerita awal pagi tadi kan tentang band dancer. Yang telah pun berjaya, Ad, eh?
4: Ya, berjaya.
3: Dia berjaya
4: Lebih daripada sasaran dia.
3: Okey,
4: dia sasarkan 168 jam. Dia capai 174 jam.
3: So maknanya rekod menari paling lama dipegang oleh penari daripada Nigeria lah, iaitu band dancer. Okey, hari ni untuk topik Sembang Two Cent, kita nak tanya pula lah, apa perkara yang paling lama pernah anda lakukan tanpa henti? Kalau macam kau, Ad, benda paling lama kau pernah buat cuma tak dapat Guinness Book of Record je. Benda apa?
4: Dapat bini off record pun dah kan?
3: Apa boleh lah, penghargaan daripada rumah. Apa ya?
4: Tak terfikir lagi lah. Apa benda yang pernah buat paling lama?
3: Kalau macam aku, tidur kan?
4: Tidur? Berapa lama?
3: Saya pernah tidur kan? Daripada hari, contohlah macam semalam, jumpa balik esok. Baru sedar kan? Betul-betul tidur tu. Saya sampai tahap, saya tengah tidur tu, mimpi yang saya tengah tidur.
4: Kan? Dia mimpi dalam mimpi kan? Dia kalau tidur terlalu lama memang macam tu tau.
3: Saya ada pengalaman dia, begitu.
4: Tu kalau puasa dah batal lah.
3: Bukan puasa lah waktu tu.
4: Oh, saya rasa eh.
3: Apa dia?
4: Saya pernah ni lah.
3: Memandu?
4: Saya dah, saya tengok
3: Marathon film lah.
4: Siri film.
3: Drama.
4: Ya.
3: Okay. Cerita apa?
4: Money Heist.
3: Money Heist. Ini awak yang Berlin ke yang mana?
4: Yang first kali. Waktu tu member dah bercerita juga, aku tertinggal bahasa ni eh.
3: Yang Bella Ciao, Bella.
4: Yang top lagu Bella Ciao tu lah.
3: France.
4: France kan.
3: Berapa episod semua ni kan?
4: Semuanya berapa episod tapi
3: lama lah.
4: Saya terus maraton lah.

0: Oh, awak habiskan
1: saya maraton lah. Hari cuti, duduk depan.
0: Okey, apa yang membuatkan kau nak maraton?
1: Dia pasal
0: nak tahu next.
1: Storyline dia sangat menarik. Mm-hmm. Bila storyline menarik tu yang buat kita tertarik.
0: Okey. Habislah tu solat apa semua tinggalkan eh.
1: Jangan. Buruk-buruk anak tengok ni.
0: Saya terai. Gurau-gurau. Okey. Ada juga yang komen ni Amirul dari Shah Alam. Saya pernah memandu dari Shah Alam ke Kota Baru.
1: Oh, okay.
0: Bertolak malam sampai pagi. Hampir 8 jam lah. Yang buat saya bertahan sebab nak balik jumpa mak ayah. Tak. Mengantuk tu memang mengantuk pis. Tapi bila teringat dah lama tak balik kampung, teruskan juga.
1: Tapi dia kena tahu rekod dia memang dah banyak dipecahkan oleh orang Kelantan lain juga.
0: Dia kalau belah pantai timur ni dah jadi biasa kan,
1: Dia setakat 24 jam pun selama je kalau raya.
0: Betul. Okay. Jadi itu dia antara komen daripada Amirul. Siti dari Kelang, saya pernah tengok drama. Ni macam Ad tadilah. Pernah tengok drama dari pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi. Kononnya nak tengok satu episod je lah sebelum tidur. Sekali bila tengok jam, matahari dah nak naik.
1: Dia pasal bukan apa. Dia bila dia sebab okey lah, lepas ni dah lah ni. Sekali tiba-tiba kamera close up kat muka hero kan. Dia tu Apa nak jadi ni?
0: Dia jatuh ke tak jatuh? Pandai. Sutradara ni pun memang pandai.
1: Siti daripada Azman daripada Kajang. Saya paling lama membaca novel. Kalau cerita tu menarik, memang susah nak letak buku. Pernah sampai tengah malam sebab nak tahu pengakhiran cerita.
0: Baca novel lah.
1: Ni bagus kan. Dia merancakkan
0: membaca,
1: akal tu kan.
0: Betul. Kalau menajam kita macam kita menonton je. Dekat atas peha ada kumpul ikut.
1: Itulah kan.
0: Teddy juga.
1: Punyah lagi.
0: Okey. Jadi kepada anda yang komen bersama dengan kami, anda juga boleh hubungi kami di talian 0322873203 atau 0322873204. Apa perkara paling lama yang pernah anda buat tanpa henti? Ini dia lagu kita tujukan khas untuk Amirul dari Shah Alam yang dalam perjalanan cerita tadi 8 jam daripada Shah Alam pergi ke Kota
1: Baru. Janji tak apa, adik saya.
0: Sorry.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.